96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bersinergi dan berbagi. Selamat pagi buat sahabat yang masih terus setia mendengarkan 96.5 FM pagi hari ini. Jumpa kembali bersama dengan saya Mas Jarwo, menemani sahabat sampai pukul 9 mendatang. Sahabat Iktus, kita nanti akan bincang-bincang, tentu saling menguatkan ya, menginspirasi. Ada inspirasi pagi buat kita semua pagi hari ini yang akan kita bicarakan bersama. Sahabat boleh bergabung via telepon off air di 02483133611, atau sahabat boleh menyapa dan memberikan tips juga mungkin ya sahabat Iktus di WhatsApp 0817450596. Baik sahabat Iktus, kita awali jumpa kita di Morning Blessing pagi hari ini. Kusambut pagi bersama dengan Amelia Gunawan. Jangan kemana-mana, tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat, nggak dingin. Renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Kembali bersama di Morning Blessing, Morning is a Wonderful Blessing. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang tips sehat akhir pekan, sahabat Iktus ya, tentang bahaya sering menahan buang air kecil, sahabat Iktus ya. Ini sangat berbahaya. Ya. Ini menurut laman Alo Dokter ya, sahabat Iktus ya. Sahabat Iktus, kita diingatkan pagi hari ini bahwa buang air kecil merupakan proses pembuangan sisa limbah yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh

atau sekedar malas ke toilet ya, karena ada di ruangan ber-AC gitu ya, toiletnya enggak ada AC-nya. Ya mungkin kalau AC-nya sampai ke toilet, or AC enggak ber-AC, kantornya ber-AC, tikus ya. Bahaya sering menahan buara yang kecil, jadi sistem dan saluran kemih kita itu dalam kondisi sehat dan normal, menahan buang air kecilnya itu sebenarnya tidak masalah. Ya, karena umumnya kandung kemih orang dewasa bisa menampung hingga 2 gelas urin, sahabat tikus ya. Bahkan pada kondisi tertentu, misalnya ya saat menahan pipis dengan pola dilakukan jika melatih otot-otot kandung kemih. Namun sudah menjadi kebiasaan ya. Kalau sering dilakukan itu risiko muncul masalah kesehatan akan semakin tinggi. Kalau sering menahan buang air kecil, sahabat tikus ya, yang bisa terjadi akibat kebiasaan menahan buang air kecil itu biasanya ya muncul rasa nyeri dan tidak nyaman, sahabat ya. Salah satu kondisi yang paling sering terjadi saat muncul urin ya, sahabat tikus. Nah, jika menahan buang air kecil, otot kandung kemih akan meregang melebihi batas kemampuannya dan akhirnya menyebabkan nyeri. Kalau sudah nyeri akibat menahan air buang air kecil, sahabat tikus, itu sudah warning, sahabat tikus ya, jangan diteruskan. Harus segera ke toilet, sahabat tikus ya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi nyeri kalau menahan air buang air kecil, yang kedua ngompol. Kebiasaan suka menahan buang air kecil bisa meningkatkan risiko ngompol, bahkan pada orang dewasa pun terjadi, sahabat tikus ya. Walaupun otot yang mengatur terbuka tertutupnya saluran kemih atau utera bisa dikendalikan, namun mungkin tidak mampu menahan kontraksi otot tersebut. Jika menahan buang air kecil terlalu lama, akhirnya urin keluar tanpa disadari alias ngompol. Nah, ini juga biasa pada anak-anak tentunya ya. Malam hari sebelum tidur sudah ngantuk banget, terus tertidur tanpa ajari untuk buang air kecil dulu sebelum tidur, sahabat ya. Akhirnya kasurnya yang bau pesingnya. Tapi kasurnya buang karena ngompol ya, pagi-pagi orang tua repot ya. Repot bawa kasur keluar.

Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengarnya semakin luas. Wes, gak usah bingung. Kita juga memberkati radio itu, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC816541 atas nama Iman Elroy, CIMB Niaga 22901001810006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Sahabat Tiktus, ada banyak kasus gagal ginjal, sahabat Tiktus ya. Ada banyak juga masih anak-anak muda gitu ya, cuci darah. Iya sahabat Tiktus, itu berkenaan juga dengan gaya hidup yang tidak sehat. Ya, salah satunya menahan buang air kecil, sahabat Tiktus ya. Ya, kita lanjutkan tips sehat minggu ini. Yang berikutnya, sahabat Tiktus, kalau menahan buang air kecil itu dampaknya apa? Batuk kandung kemih. Sering menahan buang air kecil juga bisa membuat proses berkemih jadi tidak tuntas dan menyisakan sedikit urin di kandung kemih. Nah, jika terjadi terus-menerus, pengendapan urin ini bisa memicu terbentuknya batu kandung kemih. Balitanya merasa sulit dan nyeri saat buang air kecil, nyeri pada perut bagian bawah dan muncul darah dalam urin, dan ini menyebabkan gangguan penyakit yang lain, sahabat.

Terus ya, karena ada endapan tadi yang masih tersisa tidak tuntas, sahabat Iktus ya. Jadi ya banyak minum air putih buat urin atau air kencing itu jadi lebih jernih, sahabat ya. Jangan terlalu banyak minum minuman yang bersoda, sahabat Iktus ya. Atau minum yang banyak kandungan pemanis buatan atau juga gula, sahabat Iktus ya. Nah, orang barat bilang gula itu sugar is mother of six ya. Jadi gula itu ibu dari segala penyakit ya, sahabat Iktus ya. Jadi kalau banyak minum minuman yang manis-manis itu dampaknya menyebabkan banyak gejala penyakit yang akan timbul, sahabat Iktus ya. Nah, jadi batu kandung kemih itu bisa terbentuk dari buang air kecilnya yang tidak tuntas tadi, yang dibiarkan terus-menerus, kebiasaan seperti itu, sahabat ya. Berikutnya, sahabat Iktus, kalau kita kemudian sering menahan buang air kecil, berikutnya ada infeksi saluran kencing, sahabat ya. Walaupun tidak berefek secara langsung, menahan pipis bisa juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih ya, atau ISK. Ya. Kondisi ini terjadi ketika bakteri menginfeksi saluran kemih, sahabat itu, saat menahan pipis. Urin yang menumpuk bisa menjadi media yang baik bagi bakteri yang berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Ya, ada bakteri jahat, sahabat itu, ya. Ada bakteri baik juga di dalam usus, sahabat, yang mencerna makanan kita. Tetapi ada bakteri jahat yang membuat kita jadi sakit. Risiko infeksi saluran kencing ini akan semakin meningkat jika kita sedang mengalami kondisi kesehatan tertentu, sahabat ya, seperti resistensi urin, pembesaran prostat, atau gangguan saraf pada kandung kemih, dan penyakit yang ditimbulkan ginjalnya, sahabat Iktus ya. Ya, itu yang karena ginjal organ yang paling penting juga di samping jantung dan paru-paru, sahabat Iktus ya. Nah, ini harus dijaga supaya tidak terjadi infeksi saluran kencing. Harus aware dengan kesehatan saluran kencing kita. Yang berikutnya ada tadi ya, prosesnya kalau sering menahan buang air kecil sering ngompol. Tetapi kalau ngompolnya sesekali mungkin tidak menjadi masalah besar ya. Namun jika jadi nggak bisa menahan buang air kecil sama sekali, bisa jadi sahabat mengalami masalah kesehatan yang disebut incontinensia urin. Ya, kondisi ini terjadi karena kebiasaan menahan buang air kecil bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih tadi, kemudian mengiritasi kandungan kemih dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kehilangan kemampuan untuk mengontrol otot saluran kemih yang akhirnya jadi ngompolan terus gitu namanya. Enggak bisa ditahan ya, atau dol ini namanya. Jadi klepnya dol, sahabat ya. Menahan pipis terlalu sering juga diyakini bisa meningkatkan risiko atrofi otot kandung kemih yang lama-kelamaan bisa memicu terjadinya kondisi yang kurang baik ya, sahabat Iktus. Ada incontinensia urin, sahabat ya. Dan itu sangat mengganggu kesehatan kita, sahabat. So, aware dengan kesehatan saluran buang air kecil kita sehingga kita tidak terganggu hal-hal yang kecil gitu ya. Yang sering kali disepelekan ya, hal yang kecil, saluran buang air kecil ya, sehingga dikecilkan, sahabat ya, jangan ya. Itu sangat penting sekali. Sampah, kotoran harus segera dibuang, diganti dengan yang baru. Jangan ditahan-tahan ya, sahabat Iktus ya. Oke, baik, nanti saya akan kembali lagi. Masih ada waktu, sahabat boleh gabung pagi hari ini. Silakan sahabat yang mau berbagi, punya pengalaman enggak menahan buang air kecil karena mungkin di perjalanan kotor sehingga sahabat jadi nyeri perutnya karena menahan buang air kecil. Tapi kemudian setelah menahan terlalu lama, akhirnya sahabat merasa panas rasanya atau bahkan sakit gitu ya. Akhirnya terjadi infeksi saluran kencing, akhirnya pergi ke dokter lah ya. Ya, puji Tuhan kalau bisa ke dokter dan segera ditangani dan segera sembuh, itu luar biasa, sahabat ya. Baik, sahabat itu jangan kemana-mana.
tetap bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Saya akan kembali lagi setelah kita dengarkan

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok dari 48 bahan ramuan dari Cina berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu sejalan.

Mugazala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Sahabat Iktus, saya lanjutkan. Apa dampak ketika kita menahan buang air kecil, sahabat Iktus ya? Berikutnya, ada infeksi ginjal. Nah, ini yang sangat berbahaya, sahabat Iktus ya. Ketika menahan buang air kecil, terjadi infeksi saluran kemih yang terjadi akibat kebiasaan menahan buang air kecil bisa sampai ke ginjal. Infeksi ginjal butuh penanganan medis segera karena bila terlambat diobati dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen atau gagal ginjal, sahabat Iktus ya. Setelah mengetahui bahaya menahan buang air kecil, sahabat Iktus jangan malas lagi pergi ke toilet, sahabat ya. Saat kebelet pipis, biasanya untuk buang air kecil bisa selama durasi kurang lebih 3-4 jam sekali. Sahabat juga bisa buat jadwal rutin ya, sahabat itu ya. Kalau sahabat pelupa orangnya setelah makan siang atau sebelum pulang dari kantor, apalagi kalau rumahnya jauh dari kantor, sahabat itu ya, di kantor ke toilet dulu baru perjalanan pulang. Biasanya kalau sudah duduk di atas kendaraan lupa ya, tadinya di kantor pingin buang air kecil jadi lupa ketika sudah duduk di atas jok kendaraan ya, entah di kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2, sahabat. Apalagi sudah melihat situasi di jalan atau pemandangan yang indah, lupa buang air kecilnya. Padahal buang air kecil itu sangat penting, lebih penting daripada lihat pemandangan di luar, sahabat ya. Iya, setelah mengetahui bahaya, harus aware dengan kesehatan saluran kemih kita. Selain itu, kalau sahabat ragu saat menggunakan toilet umum atau kebelet pipis, sebaiknya selalu sediakan atau set sanitizer atau tisu agar mudah membersihkan permukaan toilet sebelum digunakan, sahabat Iktus ya. Bisa bawa tisu basah ya untuk digunakan untuk ngelap permukaan toilet, kalau toilet itu toilet duduk, sahabat Iktus ya, supaya seminimal mungkin mencegah kontaminasi bakteri dari toilet, karena toilet umum biasanya ya banyak yang menggunakannya. Nah, kebiasaan menahan buang air kecil sudah membuat prevensi pipis meningkat, urin berbau tajam, terlihat keruh, muncul busa dan lain sebagainya, atau bahkan keluar warna merah, ada darah. Sebaiknya periksakan segera ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut dan tentu lebih cepat, sahabat itu, sehingga kesehatan saluran kemih kita terjaga, sahabat itu, dan bisa segera diatasi ya, diobati dan disembuhkan. Sahabat yang sedang mengalami infeksi saluran kemih, saluran kencing, saya doakan sahabat segera sembuh dari sakitnya dan Tuhan memberi kesehatan buat sahabat semuanya. Sahabat Iktus, ini tips sehat akhir pekan hari ini, kiranya jadi berkat buat sahabat semuanya, supaya kita semua aware dengan kesehatan kita, karena ada banyak orang yang pelupa ya, lupa, sehingga pagi ini diingatkan gitu ya. Bukannya sahabat tapi juga saya, kita semua harus aware dengan kesehatan saluran kencing kita ya, buang air kecil kita harus diperhatikan, sehingga kita mendapatkan kesehatan yang prima dan kita bisa beraktivitas dengan baik, mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik tentunya. Baik sahabat Iktus, akhirnya saya mohon diri dari ruangan dengar sahabat Iktus pagi hari ini dengan berakhirnya yang saya bacakan pagi ini, kiranya tetap jadi berkat buat sahabat semuanya. Kita jumpa lagi di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Ingat, kesehatan bukan berarti segalanya ya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti, sahabat Iktus ya. Sahabat punya apapun kalau tidak sehat tidak ada faedahnya. Sehat itu mahal, menjaga kesehatan itu mudah sebenarnya, tapi kemalasan itu yang membuat kita tidak bisa menjaga kesehatan kita. So, jangan malas, kita aware dengan kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Shalom.

0: bejo le, kok kayak gitu?
1: Ini loh mak, bejo kelolotan plastik mak.
0: Oh ala Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
1: Makanya tuh mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik, saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
0: Eh, mak ini sudah peduli lingkungan. Wes ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
1: Termasuk operasi plastik ya, mak.
0: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan usia lanjut yang akan dilayani Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan Semarang. Selamat mendengarkan.

Mari kita memulai persekutuan kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita fokuskan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Bisa ya? Masih kuat ya? Kita mau bangkit berdiri. Sudah salaman semuanya dari kanan, dari depan, dari kanan, kiri, belakang, sudah salaman semua ya? Sudah saling mengenal ya? Ya, terima kasih untuk semuanya. Nah, pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan nanti yang dibawakan oleh Bapak Wibi kepada kita dengan satu tema, mengatasi kelelahan hidup. Nah, sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya.

Bapak-bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengatasi kelelahan hidup. Bapak Ibu, setiap manusia itu pernah lelah ya. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu, lelah. Itu 2 minggu yang lalu. Ini badan saya itu gak tahu tuh kenapa kok gak biasanya gitu ya. Tapi saya langsung memutuskan gak terlena gitu dengan suatu ini, dengan suatu kelelahan itu ya Bapak Ibu. Terus saya memutuskan untuk berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku tuh lelah banget loh. Aku gak tahu ini kenapa ini badan saya semua kok jadi ini ya, capek. Gak karu-karuan, gak ngerti ini apa ya. Nah terus saya memutuskan, saya mau istirahat, saya mau tidur. Itu toh saya minta dari Tuhan. Totonya kalau ini sudah bangun, udah seger lagi. Udah seger. Nah itu nanti yang mau kita bahas, tentang kelelahan hidup. Semua manusia itu punya pergumulan ya, pergumulan. Tapi bagaimana nanti tipsnya untuk supaya kita jangan lelah, supaya kita nanti terus seperti apa? Apakah kita hanya memuji nama Tuhan? Apakah kita harus ini datang ke gereja setiap hari? Apakah harus kita, nah banyak nanti yang mau kita bahas di sini, yang mau disampaikan oleh Pak Wibisono. Nah, sebelumnya itu Bapak Ibu, kita mau pujikan menyambut firman Tuhan, arti kehadiranmu.

0: Mari kita bersama-sama berdoa. Saat ini kami datang menghadap kehadirat Tuhan dalam segala permasalahan hidup kami. Kami rindu Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan setiap pribadi, setiap kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengasihi kami, sehingga di dalam hidup kami, kami merasakan kekuatan, keindahan, topangan dari kehadiran Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi hanya ke dalam tangan kasih dan kuasamu. Tuhan, sapalah kami dengan firman Tuhan yang hendak kami baca dan yang kami renungkan bersama. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Begini bunyinya. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
0: Terima kasih untuk Panto yang sudah membacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 secara khusus ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mengatasi kelelahan hidup, selain apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28, kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Sampai di sini firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya usia 50, ketika saya pelayanan di Purwodadi, hari Sabtu ketika saya berada di kamar mandi jongkok, waktu itu klosetnya jongkok ya. Lama setelah itu berdiri, kok susah, kok berat sekali ya. Itu di usia 50 loh ya. Lutut ini sudah mulai lemah ya. Saya beritahu majelis mau diganti klosetnya. Jangan yang jongkok, yang duduk. Tapi dari situ saya menyadari, semakin hari semakin tua, tubuh ini semakin melemah. Dan saya berupaya, wah kalau begitu otot-otot saya harus dilatih. Mari kita jujur sejenak, pernahkah ketika kita bangun tidur, turunkan kaki, rasanya itu capek bukan main. Bahkan ketika kita bergerak, krek, waduh, kok sampai bunyi krek di pinggang atau di lutut kita. Kita mencoba berdiri, tubuh terasa begitu berat, bukan hanya fisik, tapi juga rasa-rasanya jiwa kita juga lelah. Bahkan ketika pelayanan kunjungan-kunjungan, seringkali kita juga mendengar, saya sudah capek, saya sudah lelah, anak-anak sudah besar, mereka sudah punya rumah tangga, punya urusan sendiri-sendiri, bahkan jarang sekali mengunjungi kita atau bersama-sama dengan kita, tubuh semakin ringkih,
2: terlebih teman-teman satu persatu sudah mulai tidak ada, sudah pada mendahului kita, sudah dipanggil pulang. Yang semakin tua kita semakin sedikit temannya, ya. Kalau reunian teman seangkatan sekolah dikumpulkan paling hanya tinggal beberapa gelintir, bahkan ada yang hanya tinggal 1-2 orang. Nah, untuk apa lagi kita hidup? Untuk apa lagi kita masih ada di dunia ini? Ya, kadang-kadang bisa terpikir begitu loh, ya, karena merasa sendiri, mengalami loneliness, kesendirian. Mengapa hidup ini terasa begitu melelahkan di masa tua kita? Jika kita warga senior, oma opa pernah atau sedang merasakan hal itu, kita sedang mengalami kelelahan. Namun harus kita sadari, kita tidak sendirian. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, marilah engkau, hai yang lelah, letih, berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau di dalam kitab 2 Korintus, sebab itu firman Tuhan menasihatkan, jangan kamu tawar hati, meskipun manusia lahiriah kamu semakin merosot, meskipun kamu saat ini merasa sendirian, teman-temanmu sudah tidak ada lagi, namun biarlah manusia, batiniah Bapak Ibu, setiap hari diperbarui. Ya, ini yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Ini pesan khusus buat setiap pribadi, oma opa, bapak ibu, yang merasakan kelelahan, merasakan kesendirian, merasakan diri kita ini sudah tidak berguna, tidak berfungsi karena keterbatasan fisik kita. Firman Tuhan secara khusus memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga memulihkan diri kita. Keriput boleh bertambah, ya. Fisik kita boleh melemah. Keberadaan diri kita ini boleh semakin hari semakin sepi, tidak ada teman-teman. Tetapi di dalam Tuhan, roh kita, manusia batiniah kita, jiwa kita selalu diperbarui. Setiap pagi selalu baru, setiap matahari terbit adalah tanda bahwa tugas oma opa belum selesai. Ini yang harus menjadi pegangan kita, ya. Ya. Selama kita masih bisa melihat matahari terbit, kita sadar tugas kita belum selesai. Setiap kali kita masih boleh bangun, ya, jalan, kita sadar ada hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Ibarat sebuah bangunan, ya. Ketika saya mengikuti tur Holy Land di Mesir, di Bethlehem, nginep di sebuah hotel yang wow, besar, tapi kuno. Kalau dilihat dari, kita amati dengan cermat, wah, bangunannya ini bangunan kuno. Dan di Mesir itu banyak bangunan-bangunan yang kuno tapi kokoh, ya, tebel-tebel temboknya. Bahkan banyak yang juga tidak terurus. Kebetulan di hotel itu saya kan orang yang suka menjelajah, ya, keliling. Saya telusuri, bangunannya luas sekali. Yang dipakai mungkin yang sebelah sana itu kosong, saya jalan sepi sekali. Itu di hotel loh. Ternyata di ujung sana ada sebuah toko aksesoris. Di luar kelihatan apa ya, kuno, tapi di dalamnya masih cukup terawat. Kalau kita mengunjungi kota lama, di situ juga banyak bangunan-bangunan kuno ya, yang sekarang sudah banyak direnovasi. Juga gereja Belenduk dilakukan pemugaran. Nah, sebelum dipugar kan kita juga melihatnya sebagai bangunan kuno, tapi kalau kita masuk di dalamnya, oh ya, terawat ya, terawat. Dari luar kuno, tapi di dalamnya terawat. Demikian juga dengan bangunan-bangunan kuno di kota lama itu, banyak yang dari luar, wah, zaman sebelum dipugar itu ya, wah, ngeri ya kalau dari luar. Tapi ternyata cukup kokoh juga loh ya. Nah, begitu dipugar gitu, wah, jadi tempat wisata, tempat kuliner dan lain-lainnya ya. Penampilan luar jelas menandakan tanda-tanda penuaan, tapi dalamnya belum tentu ada yang masih terawat. Yang di dalamnya juga bobrok ya banyak. Nah, itu umpama tubuh kita ini loh ya. Fisik luar, rambut memutih ya, tubuh tuh kulit sudah mulai mengkeriput, enggak kenceng lagi, otot-otot sudah mulai kendor, lemah. Itu kan dari luar, kelihatan dari luar. Namun manusia batiniah kita, apakah masih kokoh atau juga sudah keropos? Ini yang perlu kita renungkan. Bangunan luar boleh kelihatan tua ya, sudah keriput, sudah memutih, sudah mulai lemah. Tapi bangunan yang di dalam inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, manusia batiniah kita, fondasi yang ada di dalamnya ini loh, sebagai anak-anak Tuhan harus tetap kokoh karena selalu terhubung dengan Tuhan. Manusia batiniah kita selalu diperbarui setiap pagi, tidak hanya setiap Jumat, tidak hanya Jumatan aja ya. Iya toh? Kalau hanya Jumatan aja, ini betul ya, kita kan Jumatan kan ya, ibadah kita ini. Tidak hanya Jumatan aja, manusia batiniah kita ini diperbarui, tapi setiap pagi. Kalau hanya setiap Jumat, ya bisa-bisa manusia batiniah kita digerogoti keropos. Karena apa? Nah, seminggu ada tujuh ya, seminggu ada tujuh, kita diperbaruinya hanya tiap Jumat. Yang enam hari digerogoti. Tiap hari kita menghadapi permasalahan, rutinitas, kesulitan, kelelahan, kesakitan, penderitaan. Disuntiknya hanya hari Jumat. Ya bisa keropos, bisa hancur manusia batiniah kita. Harus setiap hari, setiap pagi. Realitas ganda yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari, dari sehari ke sehari. Karena apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kalau enggak datang, bagaimana diperbarui? Maka syaratnya itu apa? Harus datang. agar manusia batiniah kita diperbarui dari sehari ke sehari. Supaya apa? Keletihan kita, kelesuan kita, beban-beban kita yang berat boleh diangkat oleh Tuhan Yesus. Diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan topangan. Rasul Paulus memberikan tips di dalam hidup agar kita tidak mengalami kelelahan hidup. Orang yang mengalami kelelahan hidup itu berbahaya. Orang yang merasa dirinya tidak berguna, berbahaya. Ngopo aku urip? Buat apa aku hidup? Mati wae. Pikirannya kan begitu aja. Kalau sudah merasa tidak berguna, tidak berdaya, merasa lemah, merasakan sakit, asa kita pupus. Orang mengalami keputusasaan. Kalau kita memperhatikan konteks kehidupan Rasul Paulus yang saat itu sedang menulis surat, Paulus bukan seorang yang sedang sukses, sukses secara materi ataupun sebagai rasul, sebagai misionaris sukses. Bukan, dia seorang Injil, rasul Tuhan yang mengalami penderitaan. Habis-habisan dipukuli, dipenjara, karam kapal, kurang tidur. Secara fisik Paulus sangat lelah. Mungkin jiwanya juga bisa mengalami kelelahan kalau dia tidak memberi perhatian, kalau dia tidak memelihara. Orang yang lelah fisik itu bisa mengantem jiwa. Orang yang kelelahan jiwa juga bisa ngantem fisiknya. Kalau pikirannya negatif, itu akan balik, akan menghantam tubuhnya. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat. Mengapa firman Tuhan kok menasihatkan hati yang gembira adalah obat? Hati yang gembira adalah obat. Karena apa? Kalau hati kita gembira, ini akan mempengaruhi fisik kita. Tapi kalau hati kita susah, kita sedih, kita merasa lonely, kita merasa sendiri, kita merasa gua buat apa? Buat apa? Ini aura negatif, pikiran negatif itu akan menghancurkan diri kita. Wah, penyakit yang ada di dalam yang sebetulnya sedang tidur pada bangun. Bibit-bibit yang ada di dalam tubuh kita ini seperti dibangunkan ya. Wah, lalu kita panen. Hasil labnya abang kabeh. Itu betul loh ya. Makanya seringkali saya selalu berdoa dengan Tuhan, apapun it's okay lah. Yang penting saya sehat ya. Saya mau berdamai dengan seluruh keadaan yang ada ya. Semua itu disyukuri. Kalau kita pernah dengar ya, mangan tempe, waduh, rasane koyo lawuh sate. Ayo bener ya, ya betul. Apapun kalau disyukuri ya, meskipun lauknya hanya sekedar sambel tempe atau oblok-oblok tempe, wah rasane nikmate ra umum ya. Membuat apa? Ya, kita bisa happy, mensyukuri. Ini yang penting di dalam menghadapi hidup ini dengan segala carut marutnya. Ya, kalau mikir ke BBM Pertamax, saya ini 16.250, beras naik, ini naik, minyak naik, penghasilan malah medun. Penghasilannya malah turun. Ini stres. Apalagi kalau bermain saham, ya. Baru mau naik 1-2 hari medun meneh. Ayo naik apa jet coaster ae. Kalau mata kita fokus pada masalah, berat saudara-saudara memikirkan keadaan ekonomi sekarang. Susah. Apa yang akan terjadi nanti? Ini kalau Indonesia tetap begini, kalau para pemimpin kita malah cuman joget-joget tok, ya bar tenan, ya. Negara kita hancur betul. Kalau kepercayaan terhadap negara kita ini hancur, enggak ada, habis. Harga-harga akan melambung terus naik. Pertamax 16.4. Ada masalah Pertalite 10.000, tetap per 10.000. Ha, coba diteruskan. Nanti kan kosong. Pada antri sepanjang jalan untuk beli Pertalite, begitu sampai di depan habis. Tambah stres. Kalau kita fokus pada hal-hal yang ada di luar kita, yang menakutkan, yang mencemaskan, diri kita ini hancur betul. Yang tua akan semakin cepat tua. Buktikan. Ingin cepat tua? Atau ingin tetap tua? Semakin tua cepat, atau kita bisa bertahan? Ini rahasianya ya di mana? Hati kita. Manusia lahiriah kita semakin merosot, ya. Itu hukum alam. Bukan karena kita bukan orang beriman. Itu sudah manusiawi. Secara lahiriah itu pasti bertambah tua, ya pasti bertambah merosot. Yang penting bagaimana kita menjaga kondisi fisik kita agar tetap bugar. Ya, penting loh ya, penting. Kita walaupun sudah usia lanjut ya senam-senam lah. Senam-senam ringan ya. Kalau enggak bisa, ayo jangan naik turun tangga. Habis umur naik turun tangga. Ayo kalau bisa senam olahraga ya mungkin bisa duduk sambil goyang-goyangan kaki ya. Sambil yang penting safety, yang penting aman ya. Jangan petakilan. Makin tua makin keladi. Wah, ora ngerti tuane. Digandeng ra gelem. Mau ngetes wae. Ya, kita juga harus menyadari ya, kita ini sudah tua, harus hati-hati. Kalau sampai jatuh nyusahkan orang banyak ya. Hati-hati. Nah, kalau sampai jatuh ya kasihan anak, menantu, cucu kita. Harus hati-hati. Ya, menjaga kebugaran harus ya, tapi yang aman. Kalau perlu senam di tempat tidur ya, bisa. Aman. Manusia lahiriah kita semakin merosot, itu wajar. Itu diakui oleh Paulus dengan jujur, mengakuinya bahwa bagian luar ini semakin merosot, berarti perlahan-lahan hancur, aus, berkurang kekuatannya. Paulus tidak menyangkal realitas penuaan, penderitaan fisik, namun Paulus memberikan sebuah kata sambung, namun ya, namun manusia batiniah kami, jiwa roh, iman kita diperbarui dari hari ke hari. Ya. Kata diperbarui di sini bukan dalam arti pasif, tetapi aktif. Terjadi terus-menerus. sumber pembaharuannya adalah Tuhan, adalah Allah sendiri. Kekuatan kita, manusia batiniah kita semakin diperbarui karena Tuhan, karena Roh Kudus. Ini penting. Jadi kalau kita mau kuat secara batiniah kita, diperbarui terus-menerus, selalu connect supaya dicas terus, ya. Tidak kehilangan sinyal, ya, dari Tuhan, ya. Selalu connect, kita mendapatkan kekuatan sehingga ketika kita menghadapi segala persoalan, kita kalau terhubung dengan Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan kita bisa bersikap dengan bijak, dengan baik. Jadi sumbernya dari Tuhan. Fisik tubuh itu merosot, ya. Kita harus menerima dengan lapang dada. Kita harus berdamai dengan tubuh kita, dengan situasi kondisi kita, dengan segala penderitaan kita, dengan segala kesulitan kita. Berdamai, menerima dengan lapang dada. Harus berdamai. Kalau berontak, percuma. Itu hanya membuat diri kita semakin hancur. Semakin cepat tua kalau kita berontak. Kita harus menerima. Menerima keadaan kita, berdamai dengan keadaan kita. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita ini sudah umur, misalnya yang sudah usia di atas 75 tahun, sadari tubuh kita, otot-otot kita sudah tidak selentur dulu, tulang-tulang kita sudah tidak sekuat dulu. Nah, kemarin ketika saya jatuh di Salatiga ketika layat, kepleset dua lutut, mantem lester. Saya bersyukur, oh ternyata dengkulku seatos. Hanya sampai hari ini tangan saya yang sini masih belum pulih. Saya pijat di siropraktik, dibetulkan otot-ototnya. Tulangnya saya ronsen, gak apa-apa, gak ada yang bentet, gak ada yang retak, gak ada yang patah. Tapi uratnya yang bermasalah, sakit, maka saya betulkan urat-uratnya, nanti kembali lagi. Tapi saya bersyukurnya ya itu, bahkan ahli siropraktiknya, oh tulangnya masih keras pak. Ayo bersyukur, oh enggak usah ronsen, apa osteoporosis. Saya sudah dites sendiri, ya, oh tulangnya masih kuat. Tapi ketika bertambah umur, kita harus menyadari pengeroposan atau berkurangnya kekuatan, kekerasan itu pasti, ya. Itu pasti ya terjadi. Karena itu apa? Proses penuaan. Dan ini yang harus oma opa sadari, berdamai dengan keadaan kita. Kalau kita berdamai dengan keadaan kita berdamai, kita sudah lanjut usia, kita berdamai, umur manusia ada batasnya, ya. Betul ya? Kan enggak hidup 1000 tahun kan? Oma opa mau hidup sampai berapa lama? Ayo ditulis. Enggak ya. Mau hidup sampai berapa lama? Ya, kita sendiri ya yang punya pengharapan. Oh, aku ingin hidup nanti ya kira-kira 90-an aja lah cukup saya ya harapannya, kan gitu. Jangan sampai lebih dari 100 tahun loh Tuhan. Kalau 100 tahun enggak bisa apa-apa, saya lumayan ya. Ane cuma tengah-tengah. Ini harus disadari, kita berdamai. Berdamai dengan keadaan kita. Berdamai dengan bertambahnya umur. Ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya, umur ada batasnya. Kalau kita berdamai dengan hal itu, maka yang ada hanya bersyukur dan bersyukur. Ya. bersyukur dan bersyukur. Berdamai dengan apa yang kita miliki ya. Kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita itu gak akan kita bawa. Betul ya. Tapi kalau awal repot. Wah lah piye iki. Sok ben aku nek mati kok sapa sing anu ya wis ben. Ra urus itu ya. Itu namanya berdamai. Apa yang kita miliki pasti kita tinggalkan. Kalau Pak Andar Ismail mengatakan hidup ini bukan menggenggam tapi melepas. Melepaskan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi. Mau gak mau, kita pasti meninggalkan orang-orang yang ada di dekat kita. Pasti ditinggalkan atau meninggalkan. Nah kalau kita berdamai, maka apapun yang terjadi, kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sukacita. Sehingga tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan ya, yang ada di dalam hati kita hanya damai sejahtera. Dan ini manusia batiniah kita. Itu berarti saudara sudah selesai dengan persoalan hidup saudara. Selesai dengan diri kita sendiri. Yang ada hanya sukacita dan damai sejahtera. Merosotnya manusia lahiriah hukum alam bukan kegagalan iman. Menjadi tua lelah secara fisik itu manusiawi alamiah. Tetapi yang menjadi persoalan menjadi lemah secara rohani itu sangat terkait dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita membangun relasi dengan Tuhan atau tidak? Membiarkan manusia batiniah kita terpuruk, ancur-ancuran, itu tergantung oma opa. Apakah tetap memiliki waktu berbicara dengan Tuhan, memiliki waktu untuk doa pribadi kita, itu pilihan kita. Kita mau memperkuat manusia batiniah kita atau tidak? Bagaimana kita mengatasi kelelahan hidup, mengalami pembaruan dari hari ke hari? Yaitu menerima keterbatasan fisik dengan rasa syukur. Ya, bersyukur, jangan mengeluh, jangan gerundel, jangan menyesali, jangan, ya itu yang negatif-negatif buang. Jangan hidup pada masa lampau. Dulu aku begini begitu, oh serba menyenangkan, semua bisa aku jalani sendiri, semuanya ada. Itu berarti hidup di masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, ini harus kita pegang. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang aku sudah tua. Sekarang aku sudah lemah. Sekarang aku sudah merosot. Bahkan mata, pemikiran, pendengaran, semuanya berkurang. Kita berdamai. Jangan mengingat-ingat akan masa lalu. Itu hanya sebagai kenangan aja. Tetapi tidak hidup dengan masa lalu kita. Kita bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk tubuhku ini yang sudah mulai merosot. Tuhan sudah memberkati aku, menopang aku puluhan tahun. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku harus banyak bersandar padamu Tuhan. Ini pola pikir yang baru ya. Kita bersandar kepada Tuhan. Kita menyadari siapa diri kita. Aku
3: mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, bukan kekuatanku sendiri. Sehingga waktu-waktu kita isi dengan berdoa, menyanyi di hadirat Tuhan. Temukan misi baru di usia lanjut kita, di usia yang sudah tidak lagi muda. Apa yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan diri kita, dengan keterbatasan tubuh kita, dengan keterbatasan pendengaran kita? Apa yang bisa kita lakukan? Ini kita punya misi baru sebagai warga senior.
2: Wah, jadi majelis? Sudah bukan saatnya, ya. Awes ketuan. Mesake sing nom-nom. Pemimpin doa syafaat? Ayo jangan. Nanti kalau doanya ngelantur sana sini, ya.
3: Ayo doa. Kita kan bisa berdoa secara pribadi, ya, di rumah, ya. Secara pribadi.
2: Kalau di depan umum belum tentu, ya. Nanti malah ngelantur, ya. Apalagi kalau sudah terkena apa sedikit demensia atau Alzheimer, waduh, ya. Kadang-kadang ada loh, ya, warga atau aktivis yang sangat menghargai karena senioritas, padahal secara ini sudah enggak menopang. Pakai, wah, wow, malah ngelantur sana, ngelantur sini, kesaksian yang enggak-enggak, ini kacau. Apa yang bisa kita lakukan? Ini harus memperhatikan dengan potensi kita, dengan keterbatasan kita dan kelebihan kita. Jangan berpikir seperti ketika masih remaja. Wah, aku diiso nek kon mimpin pujian.
3: bisa seperti itu. Wah, itu padahal sudah meliru-meliru misalnya, ya. Terus inginnya terlibat begitu.
2: Ya enggak pas. Kita memikirkan misi baru. Paling tidak yang bisa kita lakukan sebagai pendoa, ya, sebagai pendoa syafaat secara pribadi, bukan kalau yang sudah terlalu tua, ya, atau yang sudah mengalami penurunan di fungsi otak sebagainya, itu tidak bisa di depan umum. Tapi secara pribadi masih bisa.
3: Sebagai warga senior, tentu kita sudah banyak pengalaman makan asam garam dunia. Kita punya hikmat, namun kita sadari perkembangan teknologi yang luar biasa, dunia yang begitu cepat berubah, tentu bukan lagi dunia kita. Ya, ini yang harus juga kita sadari. Saya sendiri mengakui, kalau dibandingkan anak-anak muda, wah, jauh lah, ya, kaum baby boomer dan juga sebelumnya, itu bukan apa-apanya dengan kaum anak-anak zaman sekarang ini yang memang serba digital. Kita menyadari keterbatasan kita. Jangan gugu karepe dhewe, ya. Kadangkala sebagai karena merasa sebagai orang yang senior, yang sudah banyak makan asam garam, kita banyak memberikan nasihat-nasihat pada anak menantu, cucu kita. Wah, dunianya sudah sangat berbeda, ya. Ya, kita harus makin bijak. Bijak di dalam kehidupan ini. Jangan sampai di rumah sama anak mantu cucu, wah, silang pendapat, tengkar terus. Kalau kita merasa apa yang kita

0: jangan lupakan Tuhan, selalu mohon berkat dari Tuhan, kekuatan, hal-hal yang bersifat rohani aja. Yang lain-lainnya biarlah mereka yang berpikir.
1: Masa tua adalah fase pematangan rohani yang paling indah, ya. Karena apa? Kenapa dikatakan sebagai fase pematangan rohani yang paling indah? Karena kita paling tidak itu punya banyak waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Dan ingat, tidak ada kata pensiun dalam kerajaan Allah. Dalam membangun relasi dengan Tuhan, tidak ada yang namanya pensiun. Harus aktif sebagai anak-anak Tuhan di dalam kerajaan Allah, membangun manusia batiniah kita. Penuaan fisik seharusnya tidak membuat kita menarik diri dari pertumbuhan rohani. Nah, ini yang dikatakan J.J. Packer, ya. Di usia lanjut, kesibukan duniawi kita jauh berkurang, ya. Bahkan hampir tidak ada kesibukan. Ini harus dilihat sebagai peluang, kesempatan emas untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan, untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Masa tua bukanlah masa penurunan, tetapi masa pematangan rohani, masa membangun manusia batiniah kita. Kalau manusia batiniah kita terbangun dengan baik, oma opa tidak akan mengalami kelelahan hidup. Ini catat, kalau kita membangun relasi dengan Tuhan dengan baik, maka kita tidak akan mengalami kelelahan hidup. Karena apa? Tuhan selalu menguatkan, memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan harapan, topangan dalam segala permasalahan hidup kita.
0: Jangan fokus pada tubuh kita, fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada permasalahan yang kita hadapi, tapi fokus pada janji-janji Tuhan yang tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jangan fokus pada ekonomi Indonesia yang kacau balau saat ini, nggak usah. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan pelihara hidup anak-anak Tuhan. Pegang ini, sehingga kita tidak akan mengalami kelelahan hidup. Kalau kita fokus pada keadaan negeri ini, wah, berat. Kita betul-betul lelah. Kalau kita berpikir kita fokus pada kepemimpinan negeri ini yang luar biasa, buat saya luar biasa dibandingkan yang lalu-lalu. Yang lalu korupsi juga luar biasa. Ini gila-gilaan. Kalau kita fokus ke situ, berat buat diri kita.
1: Karena kita tidak mampu mengubah apa-apa, ya kan? Kita fokus pada pemeliharaan Tuhan untuk setiap anak-anak-Nya. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita sendirian. Burung pipit aja dipelihara, bunga pakung itu juga dihiasi oleh Tuhan dengan begitu indah. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Percaya? Amin.
0: Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengingatkan kami akan apa yang Tuhan katakan, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala permasalahan hidup kami, dan di dalam keadaan manusia jasmani kami yang semakin merosot, kami rindu manusia batiniah kami semakin kuat. Waktu yang Tuhan berikan kami pakai untuk membangun relasi yang indah dengan Tuhan,

0: kesempatan emas untuk memperkuat manusia batiniah kami. Tubuh kami boleh lelah, tapi kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur kalau Pendeta Jerdy Stephen sudah mulai aktivitasnya memimpin pembinaan iman wilayah, dan juga nanti ada beberapa jadwal untuk melayani firman Tuhan lagi. Tuhan berkati pemulihan Pendeta Jerdy Stephen sehingga makin hari juga makin dipulihkan, makin disempurnakan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan tambahkan umur, Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan berkat, biarlah sukacita, damai sejahtera boleh ada di dalam hati anak-anak-Mu, dan pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah minggu, baik di GKI Terongan, Bakal Jemaat Karanggawang, dan juga di GKI-GKI yang lain, maupun gereja-gereja lain di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Hadirlah Tuhan untuk berjumpa dengan umat-Mu, dengan firman Tuhan yang ditaburkan, direnungkan. Kami rindu manusia batiniah anak-anak-Mu semakin kuat di tengah-tengah dunia yang porak-poranda. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Pak Rasmin yang saat ini sedang sakit, mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Elizabeth. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan yang jamah, mari Tuhan berkati, sembuhkan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka cita, almarhumah Ibu Rus Avantin. Mari Tuhan berikan kekuatan penghiburan untuk seluruh keluarga besarnya. Tuhan juga tolong berkati untuk ibadah penghiburan maupun besok dalam tutup peti dan pemakaman. Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, di tengah-tengah krisis global dunia dan juga secara khusus krisis di Indonesia. Kalau hari ini ada rencana demo di HI, Tuhan juga hadir, jauhkan dari chaos, biarlah semua aspirasi boleh disampaikan dengan baik dan diterima juga dengan baik. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak Tuhan, berkati, lindungi dalam perjalanan dimanapun mereka berada, secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Jakarta. Tolong Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kepemimpinan negara kami. Tolong Tuhan berikan hikmat, berkat, agar mereka boleh memikirkan rakyat Indonesia, mengatasi krisis-krisis yang ada, sehingga dijauhkan dari kepentingan pribadi maupun golongan yang hanya ingin memperkaya diri atau memanfaatkan peluang jabatan yang mereka emban. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk dunia agar mengalami perdamaian. Tolong Tuhan, jauhkan negara-negara dari peperangan. Kami rindu perdamaian dunia hadir. Kami menyerahkan untuk setiap pribadi hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika kami undur diri pulang tempat kami masing-masing, Tuhan sertai dan pakai setiap anak-anak-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih, semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Doa penutup dan berkat Bapak Wibi.
0: Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita fokus kepada Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan berkat bagi setiap anak-anaknya, memperbarui manusia batiniah kita ketika kita fokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memohon Tuhan agar memberikan berkat penyertaan kepada setiap anak-anaknya. Tidak fokus pada permasalahan yang kita hadapi, kelelahan kita, manusia jasmani kita, penderitaan kita, melainkan kita angkat segala beban kita kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan penyertaan dan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekarang hingga sampai akhir zaman. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Gadis Napalm, kisah yang tak terungkapkan. Jika pernah melihat foto gadis ini, Anda akan mengingatnya seumur hidup. Foto ini menjadi terkenal di tahun 1970-an sebagai simbol anti-perang. Ketika itu seorang fotografer memotret gadis itu saat ia dengan telanjang berlari menyelamatkan diri dari serangan napalm di Vietnam. Gadis 9 tahun yang fotonya begitu mencekam ini menjadi terkenal sebagai gadis napalm. Dan fotonya muncul di berbagai koran dan majalah di seluruh dunia. Setelah dewasa, waktu menulis tentang peristiwa yang mengerikan itu, Kim Puk berkata, "Saya bukan sasaran dari serangan itu. Saya hanya sedang sial." Kira-kira 45 tahun setelah hari yang naas itu, Kim telah menorehkan kisah hidupnya. Derita, rasa takut, rasa benci, serta transformasi yang pada akhirnya menghapuskan semua amarah, kepahitan, dan kebenciannya terhadap mereka yang menyebabkan penderitaannya. Dalam sebuah buku berjudul Fire Road, The Napalm Girl's Journey Through the Horrors of the War to Faith, Forgiveness, and Peace, yang baru diterbitkan oleh Tyndale. Dalam sebuah artikel di Wall Street Journal tentang buku itu, ia menerangkan perubahannya dengan mengatakan, "Momen keselamatan saya terjadi di malam Natal, waktu itu tahun 1982. Saya sedang menghadiri ibadah penyembahan khusus di sebuah gereja kecil di Vietnam. Pendetanya, Ho Hieu Ha, menyampaikan khotbah yang sudah tidak asing bagi orang Kristen. Natal itu bukan mengenai kado yang kita bungkus dengan hati-hati dan kita letakkan di bawah pohon Natal. Natal itu adalah tentang Yesus Kristus yang telah dibungkus dalam tubuh manusia dan diberikan oleh Allah kepada kita." Selagi pendeta itu berbicara, saya merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Walaupun satu dekade telah berlalu sejak tragedi yang mengubah hidup saya itu, saya masih belum mendapatkan damai sejahtera yang sangat saya perlukan. Ada begitu banyak kebencian dan kepahitan dalam hati saya. Namun saya siap untuk menerima kasih dan sukacita. Saya ingin melepaskan kepedihan saya. Saya ingin mengisi hidup saya dengan komitmen kepada Yesus Kristus, bukannya terus berpegang pada dunia. Seiring dengan pertumbuhan imannya, Kim menyadari bahwa sama seperti doa Yesus di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia juga harus mengampuni mereka yang menyebabkan penderitaannya dan melepaskan apa yang ia sebut sebagai beban berat amarah, kepahitan, dan kebencian. Selama hidupnya, ia akan terus memerlukan perawatan untuk luka bakar yang ada di tangan, punggung, dan lehernya, yang terus mengingatkan bahwa kita hidup dalam dunia yang cacat dan rusak. Jika ada orang yang memiliki alasan untuk membenci mereka yang membuatnya menderita, Kim adalah salah satunya. Suatu ketika saya berkunjung ke rumah tempat tinggal seorang wanita yang pernah dipenjara, dipukuli, dan diperkosa oleh orang Rusia waktu Perang Dunia Kedua. Ia bertahan hidup dengan memakan sampah yang dihangatkan dengan api kecil di tengah malam. "Apakah Anda membenci mereka atas perbuatan mereka kepada Anda?" saya bertanya. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya tidak membenci mereka, namun kita harus terus mengingatnya." Jika Anda bergumul dengan pengampunan, berusahalah untuk mengingat bahwa pengampunan tidak pernah berarti sebagai tindakan Anda tidak salah karena tindakan Anda salah. Arti pengampunan adalah saya melepaskan hak saya untuk menyakiti Anda karena Anda menyakiti saya. Pengampunan berarti Anda meletakkan amarah, kebencian, dan balas dendam ke dalam tangan Allah yang amat sangat mampu untuk menegakkan keadilan. Dan jika bukan di bumi ini, akan ada hari penghakiman dan neraka, di mana mereka akan terpisah untuk selama-lamanya dari Allah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Info mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang hari ini dan Jawa Tengah, Sabtu 13 Juni 2026. Akhir pekan dominan berawan, ada potensi hujan. Menurut situs resmi BMKG, cuaca di Kota Semarang hari ini Sabtu 13 Juni 2026 diperkirakan sebagian besar berawan serta berpotensi diguyur hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari timur laut ke utara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 60 hingga 88%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat daya menuju barat laut hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 66 hingga 95%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 5 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 97%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca dominan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 71 hingga 94%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan berintensitas ringan. Angin bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 5 km per jam dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 20 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 72 hingga 99%. Informasi berikutnya masih dari Semarang kami sampaikan, ratusan mahasiswa di Semarang turun ke jalan kritik kebijakan pemerintah mulai MBG hingga harga BBM. Lebih dari 200 massa yang didominasi mahasiswa menggelar aksi bertajuk Peringatan Darurat Indonesia Sekarat Rakyat Menggugat di Kota Semarang pada Jumat 12 Juni 2026. Dari pantauan hingga sore pukul 17 lebih 18 waktu Indonesia Barat, mereka masih menyuarakan aspirasi di depan kantor Gubernur Jateng. Sebagian memanjat pagar yang dijaga ketat oleh kepolisian Polda Jateng. Dalam demonstrasi tersebut, peserta aksi menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah mulai dari MBG, pengelolaan Danantara,

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Sahabat Iktus, di info jelang siang kali ini kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Dari Semarang kami sampaikan, Pemprov Jateng realokasikan 200 miliar untuk percepatan perbaikan jalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merealokasikan anggaran sekitar 200 miliar pada tahun 2026 untuk mempercepat perbaikan jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan peraturan kepala daerah sehingga penggeseran anggaran dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu pembahasan APBD perubahan yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Muhammad Saleh mengapresiasi langkah itu dengan menyebut kebijakan tersebut menunjukkan respon cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Khususnya terkait infrastruktur jalan yang menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Ia menilai bahwa percepatan perbaikan jalan tidak bisa ditunda, terutama pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan selama ini banyak dikeluhkan warga. Termasuk kerusakan ruas jalan Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora yang sempat viral dan mendapatkan sorotan publik. Informasi berikutnya dari Jepara kami sampaikan, jalur Jepara Keling dengan total panjang 2,75 km segera dibeton. Jalan Jepara Keling akan segera diperbaiki dengan betonisasi. Pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang melakukan realokasi anggaran melalui peraturan kepala daerah untuk mencapai atau mempercepat penanganan jalan rusak. Melalui kebijakan tersebut, alokasi anggaran pembangunan di ruas jalan Jepara Keling meningkat dari semula 7,9 miliar menjadi 37,1 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan beton di beberapa titik dengan total panjang 2,75 km termasuk di wilayah Melongo dan Keling. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan ruas Jepara Keling merupakan jalur strategis yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Selain menjadi akses utama warga, jalur perekonomian tersebut juga menjadi jalur distribusi menuju kawasan PLTU Tanjung Jati yang setiap hari dilintasi kendaraan bertonase besar. Masih di info jalan siang, informasi berikutnya masih saya ambilkan dari suaramerdeka.com. Jaga ketahanan pangan, pemerintah Jawa Tengah diminta siapkan sumur bor di kantong pertanian yang rawan kekeringan. Dari Semarang kami sampaikan, pemerintah diminta mempersiapkan sumur bor di kantong pertanian rawan

kekeringan di Jawa Tengah. Keberadaan sumur bor dinilai bisa menjaga ketahanan pangan di provinsi ini saat musim kemarau. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Syarif Abdillah mengatakan perlu langkah konkret guna mencegah kekeringan akibat peringatan semakin menguatnya El Nino. Menurut Kakung, sapaan akrab Syarif, musim kemarau 2026 diprediksi memiliki tingkat risiko tinggi terhadap sektor pertanian akibat pengaruh El Nino. Dengan adanya fasilitas seperti sumur bor, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga dan kesejahteraan petani semakin meningkat.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Info jelang siang untuk edisi hari ini kembali kami sampaikan informasi dari kompas.com untuk hari ini. Rupiah melemah, Pemkot Madiun gratiskan sewa stan basar UMKM. Dari Madiun kami sampaikan, pemerintah kota Madiun menggratiskan biaya sewa stan basar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam berbagai kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kebijakan tersebut bertujuan membantu pelaku UMKM tetap bertahan dan berkembang di tengah pelemahan nilai tukar rupiah seperti kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Bagus, kebijakan penggratisan sewa stan merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga perputaran ekonomi sekaligus menekan dampak inflasi. Selain itu, Pemkot Madiun juga menyiapkan berbagai inovasi dan program guna menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

kompas.com kami sampaikan, Bahlil, Pertamina diminta transparan soal penyebab harga Pertamax naik. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia bersama PT Pertamina Persero untuk transparan terkait faktor-faktor yang mendasari kenaikan harga bensin Pertamax. Ia mengatakan pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan secara terbuka mekanisme penentuan harga bahan bakar minyak non-subsidi kepada masyarakat. Ratna menegaskan kebijakan kenaikan harga tidak boleh diambil tanpa penjelasan yang gamblang kepada masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Ia pun mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana karena akan memberikan efek domino. Informasi berikutnya beralih ke suaramerdeka.com. Dari Bandung, kami informasikan aksi masak di depan DPRD Jabar jadi simbol keresahan orang tua soal akses pendidikan negeri. Sebuah pemandangan berbeda terlihat dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Barat pada hari Kamis lalu, 11 Juni 2026, di tengah kerumunan massa yang menyampaikan aspirasi, sejumlah ibu rumah tangga justru membawa perlengkapan dapur dan memasak di lokasi aksi. Kehadiran mereka menarik perhatian publik karena membawa pesan yang berbeda dari demonstrasi pada umumnya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sistem penerimaan calon murid baru atau PCMB 2026 yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Para orang tua mengaku kesulitan memahami mekanisme pendaftaran yang diterapkan dalam proses penerimaan siswa tahun ini. Mereka menilai sejumlah calon siswa yang berharap masuk sekolah negeri justru tidak mendapatkan kesempatan sesuai pilihan yang diinginkan. Salah satu peserta aksi, Neni Suhaini, mengatakan kegiatan memasak yang dilakukan bukan sekedar untuk menyediakan konsumsi bagi peserta demonstrasi. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan simbol keresahan para ibu yang seharusnya menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Namun karena persoalan pendidikan anak belum menemukan solusi, mereka merasa perlu turun langsung menyampaikan aspirasi. Dalam aksinya, Neni terlibat atau terlihat memasak cireng dan menyiapkan kopi bagi peserta yang hadir di lokasi demonstrasi. Ia menegaskan bahwa banyak keluarga berharap anak-anak mereka dapat memperoleh akses pendidikan negeri yang dianggap lebih terjangkau.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yuk ibu-ibu jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Dimana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi jelang siang bersama 96.5

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi menjelang siang. Sahabat-sahabat Iktus, Lina masih menemani Anda ya di Happy Family di Sabtu Warna-Warni kali ini. Menemani aktivitas sahabat yang lagi liburan maupun sahabat yang masih bertugas di tempat tugas masing-masing ya, kami akan menemani dengan beberapa tips seputar kehidupan kita sehari-hari, terutama di rumah ya, dan juga beberapa lagu yang siap menghibur dan menemani kita di kala sedang beraktivitas hari ini. Yuk kita akan simak lagu pertama mengawali perjumpaan kita di Happy Family untuk hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Kaktus di tengah Anda menikmati libur di hari Sabtu, ngapain aja di rumah? Ya, biasanya mau bersih-bersih. Nah, ini saya akan bagikan tipsnya buat sahabat yang mumpung libur, jadi menggunakan waktu untuk bersih-bersih kamar mandinya. Wah, ini tepat sekali ya tipsnya ya. Nah, ini kita akan bagikan di Happy Family Sabtu Warna-Warni ini adalah bagaimana menghilangkan jamur hitam di dinding kamar mandi. Nah, sahabat Iktus, kamar mandi itu kan menjadi tempat yang paling lembab yang ada di rumah ya. Selain karena banyak menyimpan air, di kamar mandi juga memiliki sedikit aliran udara yang keluar masuk. Nah, tingginya tingkat kelembapan di kamar mandi tentunya membuat jamur itu mudah tumbuh di sana. Ini tidak hanya membuat dinding menjadi kotor dan terlihat jorok, namun ada masalah lebih besar lainnya. Diketahui bahwa jamur itu bisa menimbulkan masalah pada kesehatan manusia yang sering terpapar. Jika kulit terinfeksi jamur hitam, area kulit tersebut akan melepuh, kemerahan, dan membengkak. Nah, sahabat, untuk itu kita harus sering membersihkan jamur-jamur tersebut yang nempel di dinding kamar mandi kita. Lalu bagaimana sih cara menghilangkan jamur hitam yang ada di dinding kamar mandi? Menghilangkan jamur di tembok kamar mandi, ada beberapa cara untuk menghilangkannya. Nah, ada tips yang ingin saya bagikan. Yang pertama, dengan cuka putih. Nah, kalau di dapur ada cuka putih, kita bisa memanfaatkannya ya. Kita bisa semprotkan cuka putih pada dinding yang ditumbuhi jamur hitam. Caranya dengan mencampurkan cuka putih sulingan dan air hangat dalam jumlah yang sama dalam botol semprot kecil ya. Jadi kalau misalnya 100 ml ya 100 ml sama gitu ya perbandingannya. Nah, semprotkan larutan tersebut langsung ke dinding yang terkena jamur dan biarkan selama beberapa menit, 5-10 menit ya. Kemudian Anda bisa bilas dengan air bersih atau Anda bisa gosok gitu ya, pakai bukan lap ya, pembersih di tembok itu untuk Anda gosok gitu ya. Nah, larutan air dengan cuka putih ini diketahui sangat efektif menghilangkan jamur hitam yang ada di dinding kamar mandi sampai akarnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan larutan pemutih. Nah, kalau sahabat punya larutan pemutih, ini bisa dipakai. Larutan pemutih selain bisa menghilangkan noda pada pakaian ya, ternyata bisa digunakan untuk menghilangkan jamur hitam di dinding kamar mandi. Nah, coba sahabat itu praktekkan gitu ya. Sekali lagi, bahwa larutan pemutih bisa juga kita pakai untuk menghilangkan jamur hitam di dinding kamar mandi. Caranya pun cukup mudah. Nah, sahabat itu cukup campurkan satu bagian larutan pemutih dengan 3 bagian air bersih ke dalam botol semprot. Setelah itu semprotkan larutan pemutih ke seluruh bagian dinding kamar mandi yang berjamur tadi. Nah, untuk memastikan keamanan, buka jendela atau biarkan kipas tetap menyala saat sahabat sedang menyemprotkan larutan pemutih ke area noda jamur tersebut. Sebab uap yang dikeluarkan dari larutan pemutih tidak menyenangkan ya baunya dan dapat mengiritasi paru-paru. Nah, jika sudah disemprot ya, biarkan pemutih itu meresap ke dalam jamur di dinding selama beberapa menit. Kemudian baru gunakan sikat gosok untuk menghilangkan noda. Jika nodanya luas atau dalam, sahabat mungkin perlu mengulangi prosesnya untuk menghilangkan semua perubahan warna tersebut. Nah, sahabat Iktus, itulah yang bisa sahabat coba untuk tips yang pertama di Sabtu Warna-Warni ini. Mumpung hari libur, kita bisa bersih-bersih kamar mandi. Nanti kita akan balik lagi untuk berbagi tips yang lain ya, masih di Happy Family untuk edisi hari ini.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
5: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Mah.
6: Loh, Mah, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
6: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
7: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

Sabtu warna-warni. Kalau tadi kita sudah bagikan tips membersihkan jamur hitam yang menempel di tembok kamar mandi kita. Nah, mumpung libur, buat sahabat yang akhir pekan libur, hari Sabtu libur, nah kita manfaatkan untuk bersih-bersih. Berikutnya adalah bagaimana tips kamar mandi kita wangi seharian saat banyak tamu yang datang. Wah, ini ya. Nah, sahabat Iktus, biasanya kalau libur itu kan ada keluarga yang berkunjung, ngumpul bareng gitu ya. Salah satu area yang paling sering digunakan tapi sering luput dari perhatian detail adalah kamar mandi. Sekali lagi, kamar mandi yang bersih saja tidak cukup ya. Aroma yang segar akan memberikan kesan mewah dan nyaman laksana kita menginap di hotel. Gitu ya. Nah, tidak perlu hal-hal yang mahal atau butuh pengharum ruangan yang mahal ya. Ini ada beberapa trik receh namun jenius untuk menjadi kamar mandi tetap wangi seharian. Triknya gampang ya. Trik minyak esensial pada gulungan tisu. Ini adalah rahasia paling sederhana yang jarang diketahui. Nah, kita bagikan nih. Kita ambil minyak esensial atau aroma lemongrass atau peppermint, ini sangat disarankan. Kita teteskan 3-5 tetes minyak tersebut ke bagian dalam karton gulungan tisu toilet, sahabat Iktus ya. Nah, setiap kali seseorang menarik tisu gulungan itu akan berputar dan melepaskan aroma wangi ke seluruh ruangan. Itu trik yang pertama. Lalu yang kedua yaitu ramuan pengharum di tangki air kloset. Nah, kalau ingin wangi setiap kali flush ditekan, masukkan sedikit sabun pencuci piring, aroma jeruk atau cairan pembersih lantai yang cukup ke dalam tangki air kloset. Cukup satu tutup botol saja, jangan banyak-banyak. Nah, setiap kali air dialirkan, aroma segar itu akan langsung keluar menutupi bau yang tidak sedap secara instan. Nah, itu trik yang kedua. Trik yang ketiga, handuk kecil penjaga aroma. Nah, kita bisa semprotkan parfum parfum ruangan atau minyak esensial pada handuk kecil yang bersih, lalu gulung secara estetik ya dan letakkan di dekat wastafel. Nah, handuk itu akan berfungsi sebagai penyerap sekaligus pelepas aroma secara pelan-pelan yang efektif. Nah, coba nih sahabat Iktus ya. Lalu banyak trik ya yang bisa kita pakai. Yang berikutnya, yang keempat adalah taruh sabun batang estetik di sudut kering. Nah, jika sahabat punya sabun batang dengan aroma yang kuat, jangan langsung dipakai. Iris tipis-tipis atau biarkan dalam keadaan terbuka di atas wadah cantik di sudut area kering kamar mandi kita. Nah, sabun batang itu kan seringkali memiliki aroma yang lebih konsisten dan tahan lama kan dibandingkan pengharum semprot. Jadi kita bisa pakai itu untuk aroma di kamar mandi kita. Kemudian berikutnya tips yang kelima, kita bisa manfaatkan ampas kopi untuk bau menyengat. Nah, jika kamar mandi mulai tercium bau lembab atau bau limbah yang membandel, kita letakkan semangkuk kecil ampas kopi kering di sudut yang tidak terkena air. Nah, kopi itu adalah penetral bau alami yang sangat kuat dan bisa memberikan aroma kafe yang hangat. Nah, kamar mandi yang wangi itu mencerminkan kebersihan seluruh rumah. Bagaimana mau mencoba ya? Dengan modal minyak esensial atau sabun atau kopi yang ada di rumah, sahabat Iktus bisa menciptakan suasana spa yang memanjakan tamu ataupun keluarga tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam saat ada keluarga yang berkunjung ke rumah kita. Sebetulnya tidak harus nunggu keluarga berkunjung ya, untuk hari-harian kita mau pakai itu boleh sahabat Iktus ya. Nah, selamat mencoba, semoga tips akhir pekannya itu bermanfaat ya. Jadi pas libur kita bisa mencoba bersih-bersih area kamar mandi kita. Selamat mencoba sahabat Iktus dan semoga berhasil ya. Kita akan dihibur dengan lagu berikut ini, masih di Happy Family bersama 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Shalom sahabat Iktus, saya Regina Ivanova. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

bagaimana dengan beberapa tips tadi? Semoga bermanfaat ya. Dan tanpa terasa waktu yang batasi kita hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family Sabtu Warna-Warni hari ini. Sampai ketemu kembali di acara yang sama. Selamat menikmati akhir pekan, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.

Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita boleh menikmati hari yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Dan hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal yang ketiga. Mari kita membaca Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami pada saat ini diberi waktu untuk kami kembali merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu yang bagaikan biji sesawi yang jatuh di tanah hati kami. Biarlah Tuhan, biji yang kecil ini boleh terairi dengan baik, boleh berada di tanah yang cocok sehingga boleh tumbuh dan kemudian mampu memberi dampak yang positif bagi kehidupan kami dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di masa-masa kami menghadapi begitu banyak krisis, kami tahu Engkaulah jawaban dari semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, suatu saat ada seorang ibu terkena stroke dan dia dirawat di rumah sakit. Dia tidak pernah sakit, si ibu ini tidak pernah sakit, tapi ketika sekalinya dia sakit, dia mengalami kondisi yang mengejutkan bagi dia. Tidak bisa tidur malam itu karena mungkin shock, kok bisa saya mengalami seperti ini. Dan kemudian dia juga tidak bisa tidur karena kondisi begitu asing bagi dia. Susah ya bagi seseorang untuk bisa tidur di tempat yang baru. Apalagi dengan selang-selang infus yang ada di tubuhnya, tertancap di tubuhnya. Si ibu itu tidak bisa tidur. Dia mengalami insomnia karena banyak hal. Pikirannya dia terus berjalan, semua orang yang menjaganya tidur, dia tidak bisa tidur. Ternyata tidur itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai bentuk respon positif dari apa yang sedang dia alami. Respon positif dari tubuhnya, respon positif dari psikisnya. Ketika kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ketiga, maka kita akan menyadari bahwa apa yang dihadapi oleh Raja Daud pada saat itu bukanlah perkara yang nyaman dan mudah. Waktu itu Raja Daud sedang dalam keadaan yang paling terpuruk, paling tidak tenang dalam kehidupannya. Mungkin secara kurva dia berada di tempat yang paling bawah, dia menonjol ke bawah. Raja Daud sedang tidak tenang karena anak yang sangat dia kasihi, Absalom, mengkhianatinya habis-habisan. Sehingga sampai mempermalukan dia, merusak reputasi ayahnya sampai benar-benar hancur. Daud tidak tenang karena dia dikhianati. Kalau kita dikhianati teman bisnis kita, itu pun kadang bikin kita jengkel. Dikhianati sahabat tambah jengkel. Kali ini dikhianati anak yang dia percaya, yang dia persiapkan untuk menjadi pemimpin selanjutnya, seorang anak yang dia puja, dia kasihi dengan begitu tulus, tapi mengkhianatinya. Tentulah sebagai seorang ayah, Raja Daud merasakan ketidaktenangan. Sebagai seorang raja, Raja Daud sedang menghadapi
kenyataan politik yang berguncang hebat sehingga dia menjadi seorang pelarian, meninggalkan istananya, meninggalkan ibu kota di mana dia memerintah, dan dia hidup sebagai pelarian di satu tempat yang terpencil. Bayangkan Daud yang dulunya perkasa, yang berhasil menyatukan Israel Raya, yang dia tadinya adalah yang bukan siapa-siapa, tetapi dia menjadi seorang raja yang begitu hebat, seorang tentara yang disegani. Kali itu dia menjadi pelarian karena dikhianati anak sendiri. Tentunya secara psikis sudah tidak tenang sama sekali. Belum lagi dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak suka kepadanya. Dikatakan di ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Daud menyadari bahwa musuhnya tidak cuma satu, banyak sekali orang-orang yang menyerang dia, banyak sekali orang-orang yang menginginkan kematiannya. Bahkan ada orang yang mengejek dia, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Oh, dia terlalu berdosa sehingga Allah pun tidak mau menolong dia. Satu kondisi di mana dia menjadi bulan-bulanan secara verbal maupun secara fisik. Daud benar-benar tertekan. Daud merasakan banyak orang tidak suka kepadanya. Dia bisa saja mengalami stres. Dia bisa mengalami keadaan yang tidak nyaman dan depresi sehingga dia jadi insomnia. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Seperti seorang yang saya ceritakan di awal sebagai ilustrasi. Seorang ibu yang tidak pernah sakit, tiba-tiba sakit stroke dan dia harus berada di rumah sakit dengan selang yang tertancap pada tubuhnya. Dia tidak bisa tidur, bisa dimaklumi, bisa dibayangkan bagaimana apa yang ada di benaknya dia. Mungkin Daud pun mengalami itu. Tetapi menarik ketika Daud menuliskan di dalam ayat selanjutnya, engkau adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud menghadapi kenyataan yang pahit, tapi Daud mengatakan, Tuhan, engkau perisai yang melindungi aku, Tuhan, engkau Allah yang mampu untuk menahan semua serangan musuh yang ditujukan kepadaku. Hal yang pertama, Daud menyadari bahwa Allah adalah sumber dari semua pertolongan yang dia butuhkan. Yang kedua, Allah adalah Allah yang mampu untuk mengangkat kepalanya, mengembalikan reputasinya, yang membuat dia mampu untuk keluar dari insecure yang dia sedang alami pada saat itu karena kondisi yang berat. Engkau kemuliaanku, engkau yang mengangkat kepalaku. Maka dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatannya dan Tuhan mendengarkan dan menjawab apa yang dia saat itu serukan. Dia menjawab dari gunungnya yang kudus. Daud memang menghadapi begitu banyak masalah, tetapi lihat di ayat yang keempat dan kelima, Daud mengenal betul siapa Allah yang sudah menyertainya sejak masa mudanya. Ya, ketika dia menjadi seorang gembala, bagaimana dia membangun karir dari seorang gembala menjadi seorang prajurit, dari prajurit menjadi jenderal, dan akhirnya menjadi menantu raja, terus berproses, sampai akhirnya dia menjadi raja. Maka Daud merasakan bagaimana Allah berkali-kali melindungi dia dan Allah berkali-kali menyelamatkan dia dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Maka di ayat 4 dan 5 dia menuliskan dalam lagunya, Tuhan engkau perisai yang melindungi aku. Oke, orang-orang boleh benci padaku. Dulu pun aku dibenci banyak orang. Ini kali ini anakku melakukan hal yang sangat-sangat menyakitkan hatiku dan aku jadi pelarian. Aku pernah menjadi pelarian yang dicari oleh mertuaku sendiri, bahkan dikejar-kejar, dan kali ini aku mengalaminya. Kalau dulu engkau menyertai aku, maka kali ini engkau pun akan menjadi perisai yang mengangkat kepalaku. Luar biasa apa yang dialami oleh Daud. Maka dikatakan di ayat yang ke-6 dan 7, ini respon secara fisik. Bagaimana Daud mengatakan bahwa aku membaringkan diri lalu tidur.
Ini menarik karena dalam bahasa aslinya dikatakan aku sudah membaringkan diriku dan tidur dengan lelap. Bagaimana orang bisa tidur dengan lelap di dalam keadaan yang seperti ini? Mungkin karena kita berkata Daud kan seorang prajurit. Prajurit itu bisa tidur dengan lelap walaupun dalam kondisi perang. Oke, bisa dipengerti. Tetapi yang jelas seorang prajurit itu kalau dia sekalipun dia dalam kondisi yang perang seperti apapun dia bisa tidur. Dia bisa tidur itu karena dia memiliki satu kondisi psikis yang tenang. Ada banyak orang-orang yang setelah mengalami menjadi prajurit ketika perang Vietnam dulu, ketika mereka kembali ke negaranya, banyak di antara mereka menjadi gila. Mengapa? Karena mereka tidak bisa tidur. Mereka selalu mendengar suara, merasa mendengar suara bom, merasa mendengar suara orang berteriak, merasa bahwa ada musuh di sekitarnya, sehingga mereka menjadi depresi. Dan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi Daud dalam kondisi seperti itu, dia masih mampu, aku sudah berbaring, aku sudah tidur, dan terlelap. Ini menyatakan bahwa Daud secara psikis, secara mentalnya, dia tenang. Dia sanggup untuk menyerahkan diri secara sadar kepada Allah. Sehingga dia bisa tidur dengan tenang. Mengapa? Karena di ayat 4 dan 5 dia tahu siapa Allah yang menyertainya, maka dia bisa tidur bahkan dalam pelariannya. Dia tidur dengan tenang. Sahabat, di tengah zaman yang seperti ini banyak orang tidak bisa tidur. Ya, mengapa? Ekonomi negara kita mungkin saat ini sedang ada di tingkat yang bawah. Banyak orang mulai ketar-ketir, yang punya usaha mulai ketar-ketir. Banyak orang yang sedang bekerja pun ketar-ketir, apakah dia juga bisa terus bekerja dan membiayai anak-anaknya. Banyak juga orang tua gelisah, apakah aku bisa menyekolahkan anakku sampai tuntas dengan kondisi yang seperti ini, pekerjaanku tidak jelas. Makin banyak orang mau jualan, banyak orang yang jualan, mau jadi pengemudi ojek online, banyak sekali orang yang menjadi pengemudi ojek online, mau kerja di dunia maya, tapi ternyata toh banyak sekali orang yang menawarkan jasanya di situ, belum lagi banyak sekali pungutan-pungutan yang harus mereka bayar. Banyak orang tua gelisah, bisa gak aku membiayai anakku? Banyak guru juga gelisah, bagaimana aku bisa mengajar dengan anak-anak yang seperti ini? Aku semakin gagap, sekarang aku bersaing dengan AI dan sebagainya. Banyak guru juga gelisah. Kalau dengan murid dia sudah gelisah dengan kondisi generasi, dia juga gelisah dengan keberadaan statusnya dia ketika dia mengajar. Dia gelisah, apakah aku bisa bertahan? Ketika sudah berumur sedikit lebih tua harus menghadapi pensiun, tambah gelisah lagi, apa yang harus aku hadapi sekarang dunia seperti ini, semua mahal, harga bahan bakar meningkat, dan tidak jelas semuanya, tidak pasti semua. Bahkan ketika orang sedang berusaha, orang tidak berani menentukan patokan karena gak tahu apa yang sedang terjadi ke depan. Para pendeta pun juga gelisah, kaum rohaniawan juga gelisah menghadapi jemaat yang juga sedang bergumul secara ekonomi. Penyakit yang aneh-aneh mulai muncul, penyakit-penyakit yang tadinya mungkin tidak terpikirkan dan ternyata harus dihadapi oleh seorang pendeta. Yang ketika dia harus konseling berhadapan dengan orang-orang yang memiliki masalah yang makin lama makin kompleks. Mulai ada orang-orang yang mulai membenarkan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan karena situasi. Aduh, banyak orang gelisah. Ketika berbicara, mengajarkan terus tentang Injil kemakmuran, ternyata dunia sedang seperti ini. Ketika kita membicarakan tentang hal yang lain, orang lain protes, kenapa harus menambah beban? Aduh, betapa banyak orang gelisah akhir-akhir ini. Betapa banyak orang gelisah. Dan banyak orang yang mungkin mulai insomnia dengan keadaan yang semakin tidak kita bisa prediksi ini. Hari ini, ketika kita dalam keadaan yang gelisah, dan bangun dengan kondisi yang tidak tenang, firman Tuhan pagi ini menyapa kita.
Firman Tuhan hari ini menyapa kita dan bertanya, apakah engkau yakin bahwa Allah itu mampu melindungimu? Bahwa Allah itu Allah yang mampu mengangkat dirimu dari keterpurukanmu, sehingga engkau mampu berseru kepada Allah dan Dia mendengar seruanmu, sehingga kita boleh menjadi orang yang bisa menyerahkan diri secara sadar, dan kita bisa tidur dengan lelap. Tidur bukan dablek, tapi tidur lelap karena percaya hari esokku aku dijamin oleh Allahku. Sebagaimana Matius mengatakan, Yesus bilang, jangan pikirkan hari esok. Hari esok punya kesulitannya sendiri. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Allah menjamin itu. Mampukah kita berkata demikian? Seperti Daud, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku tidur dan terlelap. Yang kedua, Daud melakukan satu tindakan yang lain, bahwa dia bangun. Ketika dia sudah membaringkan diri lalu tidur, dia bangun keesokan paginya. Karena Tuhan menopang aku. Bangun bagi seorang prajurit yang dalam pelarian itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena bisa saja dia mati dalam tidurnya ketika dia sedang beristirahat. Tapi ketika Daud menuliskan, aku bangun keesokan harinya dan aku bisa bangun, anugerah Tuhan. Dia tidak melihat hari esoknya, itu membuat dia takut seperti Elia yang minta supaya dia segera diambil saja nyawanya. Daud bangun bagi Daud, bangun tidur itu adalah anugerah. Karena Tuhan menopang aku. Kata menopang itu seperti orang yang memegang terus-menerus tanpa jeda. Setiap pagi Daud ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat. Tanpa jeda, terus-menerus, konsisten, kontinu, terus-menerus ditopang. Itulah sebabnya Daud mengatakan, aku bangun dalam keadaan yang baik. Aku bangun karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan itu menopang aku. Bahkan dengan yakin Daud mengatakan, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ada orang yang mengepung, iya dia lihat. Tapi dia tahu, ini anugerah untuk aku berperang. Untuk aku merasakan topangan Tuhan dalam hidupku. Sahabat, akhir-akhir ini dengan kondisi yang seperti ini, orang bangun tidur mungkin bangun dengan berat. Apalagi yang akan terjadi hari ini. Apalagi yang aku alami hari ini. Kejadian pahit apa? Aku bisa makan enggak? Anakku bisa sekolah enggak? Istriku bisa tetap memasak enggak di dapur? Ada banyak orang bertanya tentang hidupnya. Belum lagi ketika kita sakit, ketika kita bangun pagi, apakah kita merasakan itu adalah anugerah? Sehingga kita boleh mengatakan, terima kasih hari ini aku bangun pagi, walau mungkin tanganku tidak sekuat dulu, walaupun aku tidak bisa berjalan lagi, walaupun aku mengalami sakit, terima kasih aku bisa bangun karena Tuhan menopang aku. Ini perasaan-perasaan yang sangat mahal akhir-akhir ini, sahabat. Perasaan-perasaan yang sangat mewah. Orang boleh mengejar apapun demi sebuah validasi. Tetapi validasi yang dari Tuhan itu adalah bagaimana dia bisa tidur dengan lelap dan bagaimana dia bisa bangun dengan rasa bersyukur. Mari kita belajar untuk melihat rahasia Raja Daud ini, bahwa dia percaya Allah sumber kekuatannya yang sudah menopangnya sejak masa mudanya. Allah itulah yang akan menolong dia. Maka dikatakan di ayat 8 dan di ayat yang ke-9, Daud menyatakan dengan yakin, Tuhan tolong aku, engkau membelaku, dan dari Tuhan datang pertolongan. Dia tidak memikirkan yang lain, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Kembali kepada iman. Apa yang sahabat rasakan pada saat ini? Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kehidupan kita, diamlah sejenak dan coba rasakan dengan jujur apa yang engkau sedang khawatirkan saat ini menghadapi hari ini. Apakah kita bangun tadi dengan penuh syukur atau kita bangun dengan satu helaan nafas berat? Aduh, apa yang akan terjadi hari ini ya? Aduh, aku bisa makan gak ya? Aduh, kerja lagi. Mungkin kita sedang berat. Mungkin kita sedang capek,
mungkin kita sedang menghadapi semuanya dan berhitung, dan kemudian itu tidak masuk dalam hitungan kita dan rasanya berat sekali. Tapi hari ini mari kita melihat bagaimana Raja Daud merespon sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan pada dia. Dia menyerahkan diri secara sadar. Dia terlelap dan tidur, dan dia bangun dengan penuh sukacita. Jalanilah hari ini dengan penuh syukur. Jalanilah jam demi jam yang akan kita lalui dengan penuh syukur. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai langkah-langkah kita. Dia perisai yang melindungi kita. Dia adalah kemuliaan yang mampu mengangkat kepala kita. Dan dia adalah Allah yang mendengarkan dan menolong dia dari gunungnya yang kudus. Apa yang menjadi beban sahabat pada saat ini? Percayalah, Tuhan pasti menolong. Saya akan tutup dengan satu kesaksian tentang ibu yang saya ceritakan di awal, yang mengalami insomnia di rumah sakit. Ketika dia pulang, dia sedang memproses tentang tubuhnya yang mulai

lelah dengan kondisiku. Sang pendeta bertanya kepada dia, apa yang ibu rasakan? Aku merasa sendirian. Aku merasa takut. Anak-anakku, mereka semuanya akan segera pergi meninggalkan aku. Setelah aku pulang di rumah sakit, mereka harus bekerja. Aku sendirian. Mereka kadang-kadang mengajakku pergi, tapi ketika masuk ke rumah, aku merasakan sedih sekali. Kenapa aku seperti ini? Sang pendeta itu mengatakan, ibu, menerima apa yang Tuhan karuniakan, bahkan itu sakit penyakit, memang membutuhkan proses. Mari terima semuanya itu dengan hati yang tenang, karena Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya dalam keadaan yang terus gundah gulana. Belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya sudah berserah, saya sudah berdoa, tetap tidak bisa. Dan pada akhirnya si pendeta itu hanya bisa mengatakan kepadanya, coba ibu ambil pulpen, ambil pensil, ambil kertas, tuliskan apa yang menjadi kegundahan ibu. Tuliskan perasaan ibu, tulis saja seperti buku harian, tulis semuanya, dan setelah itu baca ayat di dalam firman Tuhan, berdoalah. Bila kau masih belum bisa tidur, pegang tanganmu dan katakan pada dirimu, tenang jiwaku, tidak usah takut, Tuhan memberikan pertolongan kepadamu. Tenanglah, tenanglah. Setelah berdoa, pendeta itu pergi. Beberapa hari kemudian mereka bertemu dan ibu ini memeluk sang pendeta dan mengatakan, terima kasih, saya sudah bisa tidur. Kenapa ibu tidak bisa tidur kemarin dari apa yang ibu renungkan? Saya takut. Ternyata rasa takut membuat orang menjadi kehilangan privilege untuk tidur. Tidur itu privilege, sahabat. Tidur itu bukan sekedar sesuatu yang otomatis, tapi tidur dengan lelap, tidur dengan berkualitas, itu privilege, sebuah satu keistimewaan yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa? Karena orang yang bisa tidur itu karena dia tidak stres. Dia percaya Tuhan menolong dia, dia tidak stres, dia bisa tidur. Tapi tidur juga bikin dia untuk lebih rileks lagi, sehingga emosi dia bisa terkendali. Jadi tidur itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sedang memiliki banyak masalah hari ini. Sahabat, datanglah kepada Tuhan, apapun yang menjadi masalahmu, serahkan pada Tuhan, percayalah bahwa Allah itu menolong kita. Tidurlah, nikmatilah hidupmu, dan tidurlah dengan tenang. Memang ada banyak pergumulan yang bisa terjadi, apapun itu, betul. Tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, sahabat. Allah menolong kita, Allah mencukupkan kita, Allah sudah berjanji, Dia akan memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan sebelum kita meminta kepada Dia, Dia sudah mencukupkan. Maka belajarlah percaya. Di tengah zaman yang seperti ini, yang dibutuhkan adalah belajar percaya dan melihat hidup sebagai anugerah, bukan lagi jadi beban. Anugerah yang harus kita syukuri, karena kita tidak bisa jalan sendiri. Anugerah itu karena Allah yang menopang kita. Mari kita belajar untuk kita semakin menerima keadaan dengan penuh sukacita, dan kita belajar untuk kita boleh melihat campur tangan Tuhan yang tidak pernah lepas dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hamba sudah berhenti bicara, tetapi Roh Kudus akan melanjutkan apa yang sudah hamba sampaikan. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami kepercayaan bahwa Engkau adalah pertolongan kami. Walaupun kami menghadapi begitu banyak masalah pada akhir-akhir ini, negeri kami sedang dalam keadaan yang kurang baik, ekonomi seperti ini, kami mungkin juga khawatir dalam banyak hal. Tetapi Roh Kudus, Engkau Allah yang sanggup menenangkan kami, karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah tidak akan pernah tinggal diam. Sebagaimana firman-Nya berkata bahwa kesulitan sehari cukup untuk sehari, bahwa Allah menjamin semuanya buat kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh percaya kepada-Mu, kami boleh menikmati hari-hari dalam kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Mungkin kami harus berjuang menghadapi begitu banyak musuh, begitu banyak tekanan, tapi kami tahu kami ditopang oleh Allah yang kuat, Allah yang tidak pernah berhenti menopang kami.

kasih Bapa. Berkati sahabat dalam setiap pergumulannya menghadapi keadaan-keadaan yang sulit seperti ini. Tuhan beri hikmat, ketenangan hati, sehingga sahabat-sahabat yang mendengarkan firman ini Tuhan, diberikan hati yang selalu setia, hati yang mau berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong kami, Tuhan tidak tinggal dengan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus berkati sahabat. Shalom.

Selamat siang sahabat Iktus, masih bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda di Jalan Mogasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat menikmati istirahat siang buat semua sahabat Iktus. Saatnya saya akan hantarkan Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 13 nanti. Kami akan menemani saat Anda bersantai bersama rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya

0: 1, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

informasi berikutnya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special prize bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, angklung, field trip. Fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan Anda bisa hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036. 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special prize bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, angklung, field trip. Fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan Anda bisa hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036. 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Kami juga sampaikan sahabat Iktus di info etalase siang hari ini. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Kota Cepo merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyimpan banyak potensi wisata menarik. Salah satunya Heritage Train Loco Tour.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita air pekan, Sabtu 13 Juni 2026. Kita awali cerita dari Kota Cepu, Kabupaten Blora.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kota Cepu, Kabupaten Blora. Warga Jateng, Cepu merupakan sebuah wilayah kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wilayah Cepu adalah wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski hanya wilayah kecil, Cepu memiliki cukup banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pertama, Heritage Transloco Tour. Heritage Transloco Tour adalah destinasi wisata yang dikelola oleh KPH Perhutani Cepu. Di tempat ini, pengunjung bisa melakukan tur perjalanan menggunakan kereta api peninggalan kolonial Belanda. Kereta wisata ini ditarik dengan lokomotif buatan Jerman tahun 1928. Kereta ini akan membawa pengunjung melintasi perkebunan dengan kecepatan 20 km per jam. Kereta ini juga menjadi sarana wisata edukasi sejarah. Pengunjung bisa juga menyewa kereta dan gerbong untuk melakukan wisata perjalanan bersama rombongan. Letaknya di Jalan Sorogo, Ngaleng Perhutani, Ngelo, Cepu. Jam operasional Senin sampai Jumat jam 8 sampai 7 malam. Sedangkan Sabtu dan Minggu buka jam 8, tutup jam 5 sore. Tiket masuk Rp15.000 per orang. Tempat wisata kedua di Cepu adalah Taman Seribu Lampu. Taman Seribu Lampu adalah sebuah taman sekaligus ruang publik yang juga menjadi ikon Cepu. Seperti namanya, di taman ini pengunjung bisa melihat beragam instalasi lampu yang menjadi daya tarik utama dari taman. Banyak ornamen lampu indah, taman ini menjadi lebih cantik ketika dikunjungi pada malam hari. Taman Seribu Lampu memiliki banyak spot foto yang begitu instagramable. Selain melihat instalasi lampu, di taman ini Anda juga bisa menikmati dan berfoto dengan berbagai ornamen lain seperti lokomotif tua, tugu pompa minyak tradisional. Alamatnya di Jalan Ronggolawe, Sidomulyo, Cepu. Destinasi ketiga di Cepu adalah Monumen Arjuna Wiwaha. Monumen Arjuna Wiwaha menjadi ikon wisata yang sering dikunjungi wisatawan, baik dari wilayah Blora maupun dari luar kota. Orang-orang juga sering menyebut monumen ini sebagai Monumen Ronggolawe Cepu. Mulanya monumen ini berbentuk patung kuda, disebut dengan patung kuda Gagak Rimang Cepu. Selain bisa berfoto-foto sambil menikmati keindahan daerah Cepu, di sekitar monumen juga terdapat fasilitas semacam panggung terbuka, bisa digunakan untuk berbagai kegiatan atau menjadi tempat para wisatawan bersantai sejenak sembari menikmati area sekitar lokasi monumen. Tempatnya di Jalan Ronggolawe Cepu. Dan tempat wisata keempat di Cepu adalah Grojokan Bengawan Solo. Grojokan Bengawan Solo adalah destinasi wisata berupa air terjun berasal dari aliran sungai Bengawan Solo. Saat musim kemarau, debit air terjun ini cukup menurun dan menjadi daya tarik wisata di wilayah Cepu. Tempat wisata ini juga dikenal dengan julukan Niagara Mini Kerajaan. Saat musim hujan tiba, air terjun ini ramai didatangi para wisatawan, terutama pada sore hari di waktu libur. Debit air terjun yang menurun di saat musim kemarau membuat relief-relief yang ada di dasar sungai menjadi tampak ke permukaan, sehingga membuat air terjun ini menjadi spot yang begitu cantik untuk berfoto ria. Letaknya ada di Jalan Bengawan Solo, Ngeloram, Cepu. Jam buka mulai 8 pagi sampai 6 petang. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda kami ajak jalan-jalan ke Kota Magelang. Warga Jateng Magelang kini tidak sekedar Candi Borobudur. Banyak bermunculan destinasi unggulan dan perkembangan wisata Magelang terbaru tidak lepas dari kreativitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi alam dan budaya yang ada. Salah satunya adalah Mangli

Jateng Mangli Sky View menjadi salah satu wisata Magelang terbaru yang viral di media sosial berkat pemandangan spektakulernya. Terletak di area hutan dan pesawahan Mangli, Kecamatan Kaliangkere. Lokasi ini dapat dicapai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, meskipun beberapa bagian jalan masih berupa tanah. Daya tarik utama Mangli Sky View adalah gardu pandang menghadap langsung ke Gunung Sumbing. Spot ini menjadi favorit untuk menikmati sunrise dengan latar belakang kabut dan hamparan alam yang memesona. Terdapat juga berbagai spot foto Instagramable seperti ayunan langit dan rumah pohon. Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas di sini, mulai dari camping, fotografi hingga sunset sambil menyesap kopi di kafe yang tersedia. Fasilitas yang disediakan cukup lengkap, termasuk area parkir, toilet, warung makan, dan tempat camping.

0: Mangli Skyview buka 24 jam setiap hari. Tiket masuk Mangli Skyview dibanderol Rp15.000 per orang dengan biaya parkir terpisah. Bagi yang ingin camping, tersedia paket lengkap dengan tenda dan peralatan camping. Harga mulai dari Rp200.000 per malam. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng

bantuan di Indonesia. Kepala BPOM RI Taruna Iqrar mengatakan pengawasan diperketat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk jamu Indonesia. Itu dikatakan saat berada di Semarang kemarin. Menurut Taruna, reputasi jamu sebagai warisan budaya sekaligus komoditas ekonomi harus dijaga agar tidak tercoreng karena peredaran produk ilegal maupun yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, BPOM melakukan sampling dan pengujian terhadap 11.654 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 produk terbukti mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak terdapat dalam produk herbal. Selain itu, patroli cyber BPOM menemukan lebih dari 39.000 penjualan obat bahan alam ilegal atau tidak memenuhi ketentuan di berbagai platform digital. BPOM RI meluncurkan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN dalam acara kick-off di Gradika Bakti Praja Semarang Selasa kemarin. Program ini diharapkan menjadi

tahun Liga 1 ASKA PSSI Grobogan dipastikan kembali digelar pada bulan Juni ini. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian ASKA PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunjeng Gubuk dan lapangan Bugel. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi itu berbagi. Sampai itu coba lagi di program Happy Oriental Time Tongkang Palsu Kuang ya, Cing Tian Cing Ciliu ya. Itian do San Tian. Tapi buat sahabat itu yang ingin mendengarkan program Happy Oriental Time itu ada di hari Kamis dan hari Sabtu. Ya, hari Kamis Cing Cise ya, Itian do San Tian Cing Ciliu. Itian do San Tian ya. Jadi hari Kamis jam 1 sampai jam 3. Dan juga hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Ya luar biasa buat sahabat itu ya. Semoga semuanya sukacita dan bahagia. Baik sahabat itu, sebuah lagu akan hadir buat sahabat itu semuanya. Kita awali dengan lagu Sin Chong Te Kuse ya. Dimana lagu ini menggambarkan tentang kasih yang luar biasa dari orang tua ke anak dan juga anak ke orang tua. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, kita akan dengarkan satu lagu. Jangan mau menatap, stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Baiklah, itu masih di program Happy Oriental Time Tengah Wala Sekhuang ya. Tadi kita dengar bersama sebuah lagu Sin Chong Tekuse. Ya, lagu ini yang dipopulerkan oleh Kevin Chen Sing ya. Adalah lagu Mandarin bertema keluarga yang sangat menyentuh ya. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan, rasa terima kasih dan kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Wow, luar biasa ya. Ini tentu saja kasih yang begitu dalam ya. Dan ya, kalau tadi mengatakan Mama Rang woswo keni dingpa, Mama, ibu, biarkan aku menceritakan untukmu sesuwo sin chong di kushe ya. Sese ini adalah kisah di dalam hatiku. Ya, seorang anak bercerita tentang kehidupannya, tentang apa yang dialami, bercerita pada ibunya. Ini biasa ya, seorang anak dekat dengan ibunya. Jadi jangan pernah menyakiti ibu ya. Oh mama, rang woswo keni tingpa. Ya, ibu biarkan aku menceritakannya. Mama woti mama, ibu, ibuku.

Wen, ya. Aku sangat ingin merapikan keriput di wajahmu, Mama. Wo to siang cakan isin cung teluhen. Aku sangat ingin menghapus jejak air mata di hatimu. Wo to sang cung sin weta niti sen pien. Aku sangat ingin kembali ke sisimu. Oh mama, sesuwo sincong tikuse. Ibu ini ya ibu atau mama ya. Ini adalah kisah di dalam hatiku. Wot wos yang fupi nilien sang ticong wen. Aku sangat ingin merapikan keriput di wajahmu. Woto sang cakan nising tong tilwehen. Aku sangat ingin menghapus jejak air mata hatimu.

Mama, mama, ibu-ibu, aku adalah ibuku. Ibu yang tercinta, ya. Saya juga teringat dengan orang tua, ya. Dimana ibu itu luar biasa pengorbanannya. Sampai saya juga pernah mendengar, ya. Seorang ibu, ya. Dia ini sebetulnya punya makanan yang merupakan hanya satu, ya. Hanya satu makanannya. Tetapi si anak itu kan belum makan, ya. Padahal si ibunya juga belum makan. Terus dia kasihkan kepada anaknya. Sang anak menanyakan, "Ibu ikut makan ya?" Ibu mengatakan, "Enggak, ibu sudah makan, ibu kenyang. Udah buat kamu saja." Ini pengorbanan seorang ibu yang begitu luar biasa, ya. Ini sudah naluri, ya, seorang ibu yang luar biasa. Jadi anak itu jangan pernah, ya, berani kepada ibunya, ya. Dimana orang tua itu luar biasa, ayah pun juga luar biasa. Dia berkorban, berjuang, ya, bukan berkorban nih, ya, berjuang untuk keluarga yang dicintai, untuk anak-anaknya, ya kan, untuk semuanya yang ada di rumahnya. Walaupun di luar, ya, mungkin mengalami masalah-masalah yang tidak mengenakan, tetapi tetap orang tua itu berjuang untuk anaknya. Kadang dia marah kepada anaknya bukan karena dia benci, tetapi karena dia sayang. Dan terkadang anak juga salah tangkap, ya. Sepertinya dia mengatakan orang tua aku tuh benci sama aku, sering dimarahi. Dan itu menjadikan apa, ya, orang tua sakit hati, di mana dia tuh sebetulnya sayang pada anaknya, tetapi anaknya berkata seperti itu. Sama dalam kehidupan, ya. Kadang-kadang orang diberikan kasih yang luar biasa, ya, dilindungi, tapi dia tidak merasa bersyukur, merasa apa? Itu hal yang wajar, ya. Padahal sebetulnya kalau kita punya orang tua yang begitu mengasihi, kita harus bersyukur pada Tuhan. Memang tidak semua orang tua itu sama seperti itu, ya. Tetapi kita punya orang tua itu bersyukur pada Tuhan. Karena banyak orang yang kecil pun sudah tidak ada orang tuanya, ya. Dan kita punya orang tua itu bersyukur. Dimana kalau kita belajar, misalkan kita SD, SMP, SMA, ya. Belajarlah yang tekun dan berjuanglah untuk menjadi pemenang dan menjadi orang yang bermakna, orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Itu luar biasa, ya. Jadi Anda belajar, jangan suka menyakiti hati orang lain, apalagi keluarga, ya. Jadi lakukan seperti itu. Mungkin, ya, mungkin dalam kehidupan itu ada yang kaya, ada yang biasa, ya. Sama aja sebetulnya. Kalaupun kamu ketemu dengan orang yang kaya, yang sombong, ya, kamu berdoa pada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan dan berikan dia pun hati yang lembut. Jangan dia sombong, jangan dia suka menekan. Anda terus berjuang supaya Anda pun nanti menjadi orang yang sukses. Tapi kalau sukses, ya, jangan menjadi orang yang sombong dan congkak, ya, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong dan congkak, ya. Dan banyak cerita kejadian-kejadian di mana orang yang kecil-kecil sudah dari orang kaya dan dia sombong dan dia congkak, ya. Terus akhirnya kalau sudah dewasa, sudah menjadi orang tua, justru yang menjadi orang kaya adalah anak orang yang biasa, anak orang biasa yang bukan orang kaya. Itu karena dia sudah belajar tentang bagaimana menghadapi hidup, bagaimana menyayangi orang tuanya, bagaimana menyayangi keluarganya. Tetapi yang tadi orang kaya yang sudah dididik dengan apa-apa itu harus menang, apa-apa harus menguasai, ya, udah dididik seperti itu. Kalau dia salah pun, ya, orang tuanya langsung karena dia punya uang, tetap orang lain disalahkan, ya. Nanti besarnya anaknya akan menjadi yang tidak tahu tentang kehidupan itu salah atau benar, taunya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah yang benar, ya. Dan itu biasanya juga terjadi nanti setelah tua, orang tuanya sendiri yang menjadi korban.
Kenapa begitu? Karena dia nggak ngerti mana yang salah, mana yang benar. Jadi taunya tuh dia benar terus. Jadi begitu orang tua sudah tidak punya apa-apa, ya ditekan oleh anaknya ya. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian yang kadang-kadang tidak masuk akal, orang, seorang anak memukul orang tuanya ya, karena juga ada seperti itu ya. Jadi sahabat itu, berbuatlah dengan kasih dalam kehidupan keluarga. Ya seperti tadi lagu Sincung Tekuse ya. Jadi perasaan pada orang tua begitu luar biasa. Ini sama berarti perasaan pada saudaranya akan sama seperti itu. Ya tadi sebuah lagu Sincung Tekuse ya. Semoga lagu ini menjadikan kita lebih sayang pada orang tua. Baik, saya juga salam-salam buat Bapak Gatot, apa kabar, dan juga Bapak Catur, hai. Buat Bapak Lim Yudi Setiawan, halo, halo, halo. Buat Ibu Indah Wahyu, dan buat Bapak Joko Hidayat. Juga buat Ibu Metri Vena atau Bu Mika, halo. Buat Bapak Ibu Sri Yuda, apa kabar. Buat Ibu Yustina, halo. Buat sahabat Natalia Happy, apa kabarnya. Buat sahabat Yuvika Devi Santoso, halo, halo, halo. Buat Ibu Lani, Rejo Sari Gumuk ya. Dan juga buat Ibu Ruth, halo, halo, halo. Buat Pak Lastio ya di Tegal Sari, ya saya doakan laris terus ya dagangannya ya. Dan semakin sehat, semakin diberkati oleh Tuhan. Bahagia terus bersama dengan keluarga ya. Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trenggulih, halo, apa kabar, sehat-sehat Ibu ya. Buat Ibu Rakil Pranoto di Pekunden, halo, halo, halo, halo. Buat keluarga Legowo, apa kabar, selalu sukacita bersama keluarga ya. Buat Ibu Sukma dan buat sahabat Aryo Seto, semuanya damai sejahtera buat keluarga ya. Dan juga buat sahabat Naomi Sinta Pasila, dan juga buat Ibu Sri Halimingseh di Tanah Mas, apa kabar? Buat Ibu Esti Cahyaningseh dan Bapak Bobby Hartono. Buat sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina. Dan juga buat Ibu Wijayanti di Raden Patah. Halo Ibu Wijayanti, sehat ya Bu? Dan juga buat Ibu Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina, apa kabar? Buat Ibu Tin Indrayani di Plewan, halo, halo, halo, halo. Dan Ibu Sri Sukirman, hai. Buat Ibu Lani dan Ibu Helen Wenor di Gubuk Prodadi, apa kabar Ibu? Gubuk hujan atau panas, Bu? Ya. Dan juga buat Bapak Miono, hai. Buat Ibu Lina Setyawati, buat Ibu Ivan Herdian Cahyo, halo. Buat Ibu Yusa Titi Kusumawati, hai. Dan juga buat Ibu Deborah Budi Agung dan Ibu Erdi Christian dan sahabat Susanti. Ya, senang ya. Saya juga senang sih menyapa-nyapa sahabat itu sih ya, supaya semuanya sehat dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik, kembali sebuah lagu buat sahabat itu, sebuah lagu Sepung Cinta Aiwo, apakah engkau mencintaiku. Jadi malah tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Tuhan, seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 86 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Pai Bung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Pai Bung?
0: Obat gosok Wong Pai Bung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Pai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-1190-5858. Obat gosok Wong Pai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Baik, sampai itu masih di program Happy Oriental Time Tonggawal Sekuang ya. Dan saya juga lanjut tuh salam-salamnya ya. Buat Ibu Imelda Karuniawati, hai apa kabar? Buat sahabat Inawati, halo. Buat Ibu Susanto, buat Ibu Novita Dewi Sukito, dan Ibu Megawati, apa kabar? Buat Bapak Nyuwitono, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Andi Suyanto Indar, hai. Buat Ibu Marfuah, sehat-sehat Ibu ya. Luar biasa nih Ibu Marfuah ya. Dan juga buat Bapak Suparmin, buat Bapak Ibu Asikin Sujati, dan juga buat Bapak Edi dan Ibu Arianti, halo. Buat Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum, hai. Buat Bapak Sharon Prasetyo dan sahabat Wira Prasetyo, halo, halo, halo. Buat sahabat Mika Handoko dan Ibu Sohtan Siang Luan, hai. Buat Bapak Tan Hananta Putra, halo. Buat sahabat Ruth Intan Sari dan juga sahabat Lili Budi Santoso, halo, halo, halo, halo. Ya. Buat Ibu Hari Nugroho, halo, apa kabar? Buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan dan Ibu Kusbandiah di Banyumanik, hai. Juga buat Ibu Budi Astono, buat Oma Charlie, buat Ibu Suparman, halo. Buat Bapak Ibu Chong Kwek Sin, hai. Buat sahabat Ling Juniati dan Dr. Hadi Kurniawan, halo. Buat Ibu Farida Widodo, apa kabar? Buat sahabat Oh Koin dan Bapak Gianto. Juga buat sahabat Yufika Devi dan Bapak Edi, halo, halo, halo. Buat Ibu Suprianto dan keluarga Gideon Mujianto di Bima ya. Juga buat Bapak Gunawan Wijaya, buat Ibu Esterwati Adi Widya, dan Bapak Nugroho Budi Cahyo, juga Bapak Daniel Kusminarso, dan Bapak Bambang Priambodo. Hai! Baik, ini juga ada chat masuk ya dari Ibu Marfuah Telogosari. Wow! Shalom, siang, amat ya, bertugas, Pak Ragil, Tuhan berkati pelayanan siang hari ini. Wow, terima kasih Bu Marfuah. Bu Marfuah juga saya doakan sehat terus Bu ya, dan rezekinya tambah lancar ya, karena Tuhan begitu baik buat Ibu Marfuah ya, dan keluarga. Sama itu siang luar biasa di siang hari ini, tadi juga ada lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Itu tetap mengisahkan kehidupan kita, di mana kehidupan kita harus saling menyapa dan harus saling memberikan sukacita buat siapapun yang kita jumpai ya. Karena hidup ini kita tidak tahu sampai kapan, tapi yang jelas gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya ya. Jangan pernah berprasangka buruk pada orang lain ya. Kalaupun Anda ketemu orang yang misalkan tetangga ya, ketemu dia diem aja, ketemu Anda diem aja, padahal udah disapa diem aja. Ya, Anda berpikir seperti ini ya, karena mungkin dia sibuk atau dia banyak beban atau dia banyak pikiran, sehingga disapa itu bukannya gak lihat, tetapi karena gak tahu, jadi gak kelihatan ya. Biasanya orang kalau banyak problem itu gak kelihatan, di depan tuh ada siapa tuh gak kelihatan. Yang kelihatan adalah pikirannya dia sendiri ya, aduh bebannya berat-berat sekali ya. Gimana nih, gimana nih, gimana nih, dan ketakutan ya. Itu kadang-kadang di depan mata ada orang lain gak tahu, gak kelihatan ya kan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dia tidak suka dengan Anda, tetapi Anda berpikir aja, Tuhan berikan dia damai sejahtera, problem-problemnya segera terselesaikan. Ya doakan begitu ya, jadi jangan terus malah dimusuhi atau malah mungkin didiemin ya, padahal dia gak punya maksud apa-apa karena gak tahu dan gak kelihatan kalau ada orang ya. Ya sepertinya seperti itu ya. Pernah gak seperti itu, ngalami seperti itu ya, dimana pikiran apa masih yang dipikir banyak sekali ya, di depan itu ada suaminya gitu kan, gak kelihatan kalau ada suaminya atau ada istrinya, gak kelihatan karena pikirannya itu sudah kemana-mana, jadi gak kelihatan ya. Mata boleh melihat, tapi kalau pikirannya kemana-mana gak kelihatan ya kan. Nah mungkin pernah mengalami ya, jadi seperti itulah kehidupan ya. Tapi kalau bisa diusahakan kita senyum ya, kita senyum kepada orang lain dan kita menyapa dengan mereka, ya kan? Nah, jadi kalau kita menyapa itu menyenangkan seperti itu sih ya. Baik, seperti itu saya juga salam kembali ya buat sahabat Trisyanawati Wit ya, dan juga buat Ibu Ana Pinastika. Halo buat sahabat Firdos Puji dan sahabat Rodi Harsono, apa kabar? Buat sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani, hai. Ya, kehidupan itu seperti itu ya, dimana harus dijaga dalam kita bersosialisasi pada orang lain. Dan juga tadi ada lagu Chan Fu ya, lagu Chan Fu tadi menggambarkan tentang seseorang yang dahulu masih muda ya, itu sudah berpacaran dan dia selalu memberikan yang terbaik di dalam suasana itu. Memang kalau berpacaran itu harus dibuat suasananya itu indah ya sahabat ya. Jangan dibuat panas, tapi dibuat indah ya, karena ketemu dengan ironnya ya. Jadi harus kita sukacita ya, sukacita yang begitu besar ya. Hai, gimana kabarnya? Padahal baru ketemu ya. Tadi siang ketemu, sore ketemu lagi. Hai, seneng banget ya. Karena memang itu ya yang ada di dalam perasaan ya. Tapi buatlah suasana di situ tetap sukacita ya. Bahas ya, membahas sesuatu tapi yang positif dan juga memberikan nuansa itu indah. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai salah paham, jangan sampai membuat suasana itu tidak enak gitu ya. Apalagi seperti ini Sabtu ya, Sabtu malam Minggu ya, mau ketemu dengan airnya nanti malam ya. Anda sudah siap-siap ya. Biasanya di rumah tuh sudah dandan begitu ya, sudah pakai pakaian yang wow, ini membuat ironku suka ini ya. Dan parfumnya wangi ya. Jadi waktu ngetuk pintu ya. Halo, iya, permisi begitu ya. Parfumnya udah kecium sampai dalam. Wow, ini ironku nih, water iron. Haha, ya toh. Jadi senang ya, senang. Yang dalam pun juga senang ya. Yang luar pun juga senang. Jadi sahabat-sahabat, buat sahabat itu sih ya, sukacitalah ya. Yang sudah kumpul keluarga di saat ini, silakan berkumpul keluarga ya, biar ada damai sejahtera. Halo.
1: Selamat siang, Mas Agus.
0: Siang, Mas Agus. Apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Ya, harus baik-baik saja dong. Ya, karena di Happy Rental Time ini semuanya harus sehat, baik, dan sukacita terus ya.
1: Betul, Mas.
0: Ya. Gimana? Kalau ketemu orang yang misalkan di Mas Agus ya, ketemu orang itu padahal Mas Agus sudah menyapa, tapi dia diam aja. Terus Mas Agus gimana?
1: Sekali lagi
0: betul ya. Sekali lagi kalau pikirannya dia masih bingung kan tetap diam aja tuh. Terus apa lagi?
1: Tiga kali
0: langsung hai Mas Agus, waduh ya, langsung problemnya dia langsung hilang ya. Wah, ketemu Mas Agus yang baik hati menyapa terus ya, jadi menyupport dia supaya tetap sukacita ya kan. Mas Agus mau salam buat siapa?
1: Salam ya buat Burini.
0: Burini ya.
1: Marfuah tadi yang di Tokesari.
0: Ya, Bu Marfuah ini baik banget loh, langsung chat nih langsung ya.
1: Ya, terus. Lasio, Pak Kristin. Terus Pak Yaya Panggih.
0: Pak Yaya Panggih ini belum chat ini Pak Yaya Panggih ya.
1: Iya, ini sama Bu Jibret. Ya, selamat siang Pak Yaya. Bu Nani
0: ya.
1: Nah. Terus Bu Wijayanti. Yani.
0: Ya.
1: Las. Pak Har. Ya. Bu siapa lagi? Semuanya saja deh.
0: Ibu-ibu semuanya ya yang mendengarkan. Salam gitu ya.
1: Dengarkan lagunya saya dari Trisyateng.
0: Oh, Teresia Teng ya.
1: Liang Tai.
0: Ye Liang Tai. Wow. Ye Liang Tai.
1: Sehat selalu.
0: Harus sehat ya. Amin amin amin. Pokok doakan sehat terus biar siaran terus ya.
1: Biar siaran terus.
0: Ya.
1: Sukses ya.
0: Oke, makasih ya. Ya, tenis berkati.
1: Yesus tubuni.
0: Ciao, thank you, sisi. Baik ya, ini tadi Mas Agus luar biasa ya. Langsung salam-salamnya buat semuanya ibu-ibu yang mendengarkan. Ya, saya sambung ya juga bapak-bapak yang mendengarkan ya. Dan juga adik-adik, kakak-kakak semuanya ya. Pokoknya di tempat ini tuh harus ya sukacita semuanya ya. Tadi lagu ya Liang Tepi Wates ini lagu yang menggambarkan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, fallen in love ya. Ya lagi apa ya ketemu dengan Iron-nya ya. Wow, mesti senang banget ya. Baik, bersama itu yang luar biasa di sore hari ini kita dengarkan satu lagu yang tadi diminta ya, Liang Tepi Wates. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Baik, seperti itu masih di program Happy Rental Time atau Awal Sekuang ya. Dan ini ada chat dari Pak Yahya Panggi. Sore Pak Yahya, terima kasih. Ya, shalom, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas ya. Minta lagu Madu dan Racun, oke ya. Salam buat Pak Ragil dan Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Joko S, Pak Daniel Ongbun, Pak Kahar, Pak Markus, Pak Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Jubaidi, Bu Lyokwa, Bu Deborah Diah, Bu Yunani, Bu Heni S, Bu Marfuah, Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, Bu Sukma, dan sahabat-sahabat pencinta lagu Mandarin ya. Terima kasih Pak Ragil, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati Pak Yahya Panggih ya, sukacita terus dan bahagia karena Tuhan begitu luar biasa memberkati Pak Yahya. Juga buat, dan juga ada salam nih dari Pak Lastio ya, Suratin ya, ini masuk juga nih. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Thank you, sisye. Maaf telat. Gak apa-apa. Habis pulang komsel. Oh, Tuhan berkati ya. Oke. Last day ikutan gabung di Happy Oriental Time. Minta tolong diputarin lagu Ai Ching Te Kushe. Ya, cerita tentang cinta. Salamnya buat Pak Suparman di Kendo Perbalan, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Eni, dan Maria di Jalan Badak. Dan juga Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggih, ya disebut lagi ya Pak Yahya ya. Dan juga Mas Nur Salim di Jepara, juga buat Mbak Suminah di Cindi Dalam, Ibu Christine, Bu Put, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Deborah, dan kru Itus. Dan pendengar setia radio Itus dimanapun berada, buat Mas Ragil tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin. Ya, makasih ya Pak Lastio. Selamat bertugas dan berkati. Pak Lastio juga diberkati Tuhan ya, karena kasih Tuhan itu luar biasa. Orang kalau menyenangkan orang lain, pasti Tuhan akan berkati terlebih dahulu ya. Sebelum mereka akan memberkati orang, menyenangkan orang lain, Tuhan sudah memberkati terlebih dahulu. Ya, jadi dalam kehidupan ini berkatilah orang lain. Berkat itu bukan hanya berupa uang, tetapi semangat, kata-kata, doa itu memberkati orang lain ya. Jadi semuanya tuh harus yang baik-baik ya. Jadi Tuhan itu tetap melihat ya, seperti tadi ini Pak Las jadi diberkati Tuhan dulu dan dia bisa chat ya. Pak Yahya Panggil ya diberkati Tuhan dulu bisa chat. Bu Marfua ya bisa chat diberkati Tuhan dulu. Ya ini memang luar biasa karena Tuhan itu begitu baik buat seluruh sahabat itu sih ya. Yang mungkin belum chat juga diberkati Tuhan karena Tuhan itu luar biasa mendengarkan di Happy Rental Time ini diberkati Tuhan semuanya ya. Jadi Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya. Baik, ini ada yang tadi minta Madu dan Racun dan juga Ai Ching Te Kushe, saya putar dulu deh. Ya jangan malah, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Baik, sebelum itu sih di sore hari ini akhir perpamitan. Sekali lagi saya ucapkan buat seluruh pendengar itu sehat walafiat, berkat Tuhan melimpah, dan selamat menikmati hari Sabtu ya. Persiapan tuh besok Minggu ya, untuk kebaktian atau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Baik, sampai jumpa di hari Sabtu depan. Ciao, ciao, ciao.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Telambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Kesampingkan Perintah Allah yang terdapat dalam Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai 13. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Markus pasal 7 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Sahabat pendengar, seorang bapak rajin menulis status rohani di media sosial. Tiap pagi ia menulis ayat Alkitab dan kalimat motivasi. Namun, ternyata ia bersikap kasar pada keluarganya dan tak pernah meminta maaf. Orang-orang memuji kesalehannya secara online. Tetapi orang terdekat merasakan kekosongan kasih. Inilah realitas saat ini. Banyak orang tampil saleh di luar, tetapi kosong di dalam. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13 mencatat teguran Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempersoalkan kebiasaan kecil yang dilanggar murid-murid, seperti tidak melakukan tradisi cuci tangan. Namun mereka sendiri justru melanggar hukum Tuhan demi mempertahankan tradisi buatan manusia. Yesus menegur mereka yang pandai menyusun aturan tetapi menyingkirkan inti kehendak Allah. Yesus menyatakan bahwa hati mereka jauh dari Tuhan meskipun bibir mereka memuliakan Dia. Kesalehan luar menjadi topeng untuk menutupi ketidaktaatan. Yesus tidak menolak tradisi, tetapi mengkritik ketika tradisi menggantikan kebenaran. Sesungguhnya iman sejati bukan soal tampilan, tetapi soal ketaatan yang lahir dari hati yang mengasihi Allah. Perintah Tuhan harus selalu lebih utama dari semua bentuk aturan tambahan. Tuhan menginginkan kita melakukan perintah Allah lebih dari sekedar rutinitas. Dia rindu hati yang taat dan hidup yang mencerminkan kasih-Nya. Yesus memanggil kita kembali kepada inti iman, yaitu kebenaran, kasih, dan ketaatan sejati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami taat pada firman-Mu, bukan sekadar tradisi. Bersihkanlah hati kami agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

0: Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom sahabat Ikhtus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ikhtus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ikhtus kesayangan kita.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabatictus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang Sahabatictus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Ictus ya, 96.5 FM.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Sahabat Iktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini. Kami sampaikan ibadah Minggu 14 Juni 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, kebaktian ketiga pukul 11 siang, dan kebaktian keempat pukul 5 sore, dilayani Pendeta Rudi Johan. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Mac-Ai. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Daniel Kalistia Budi. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30, dilayani Pendeta Helen Aramada. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dilayani Pendeta Rinta Kurniawati, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore, dilayani Pendeta Jardi Stefan. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Jardi Stefan. GKRI Roti Hidup, Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GPI Hosana, Jalan Nia 1, nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore, dilayani Bapak Sopan Manurung. GBI Semarang Indah, Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Moiliana. GSJA Antioquia, Jalan Medoho Raya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore, dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Ponco Trihandoko. Sedangkan kebaktian pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani Evangelis Liu Fengfei dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Pelamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Pelamongan Indah 1 nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Rita. Sahabat Iktus, sebelum kami sampaikan info Warta Mimbar selanjutnya, kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, Mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

masih di info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Kembali kami sampaikan untuk ibadah Minggu 14 Juni 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Yosafat. GKMI Sola Gracia Jalan Sombok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Yulianto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Ibu Foni Rumagit dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A 12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Heno Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Teguh Santoso. GBI Mugas Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi dilayani Pendeta Tato Sujito. Kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Harun Junaidi. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Handoyolim. IFCL Semarang,

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 9

Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Retno Ngapon, renungan kita hari ini dituliskan oleh Bapak Yan Calvin Pindo dengan judul Bertindak Benar, didasarkan pada kitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22. Mari sobat muda, sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha baik. Kasih setiamu menuntun hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini firman Tuhan kembali disampaikan kepada kami semua sebagai anak-anak muda untuk hidup seturut kehendakmu. Tuntun dengan kuasa firman Tuhan agar kuasa Roh Kudus menaungi kami dan kami hidup melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Kami mohonkan doa ini hanya di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, yang akan menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah 1 Samuel 24 ayat 18. Katanya kepada Daud, "Engkau benar dibandingkan dengan aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Sahabat muda, dendam, kuasa dan ketakutan dapat membutakan orang dari melakukan apa yang benar. Ketiga hal tersebut, jika berkelindan menjadi satu, akan membuat seseorang gagal untuk memakai logikanya dengan baik. Saul bagi Daud bukanlah sekadar seorang raja yang memimpin sebuah bangsa, dan bukan sekadar seorang ayah yang mengangkatnya menjadi anak karena semua yang sudah dilakukan Daud. Saul bagi Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Saul gelap mata karena termakan hasutan orang yang menuduh Daud akan menggulingkan kekuasaannya. Ia membawa 3.000 orang pilihan untuk mengejar Daud. Daud bagi Saul adalah ancaman yang harus dihadapi dengan serius dan dibinasakan. Dalam hal inilah kita dapat memahami bahwa Daud melakukan apa yang benar dibandingkan Saul. Saul merasa benar ketika memburu Daud, sebab ia dianggap sebagai ancaman yang tak bisa dianggap enteng. Pihak lain, Daud menurut Saul bertindak benar karena tidak menggunakan kesempatan untuk membunuh Saul. Takut akan Tuhanlah yang membuat Daud mampu untuk bersikap dan bertindak benar. Yuk belajar dari bacaan hari ini, kita diajak untuk bertindak benar. Itu berarti dalam setiap hal yang hendak kita lakukan, yang menjadi pertimbangan adalah apakah tindakan itu benar sehingga tidak dapat digugat oleh siapapun. Bertindak benar berarti melakukan yang benar, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. Bertindak benar hanya dapat dilakukan apabila seseorang mempunyai sikap seperti Daud, takut akan Tuhan dan menghormati orang lain seperti menghormati Tuhan. Kini sobat muda, mari kita akhiri renungan kita, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, pimpinlah kehidupan kami agar hidup sebagaimana firman-Mu berfirman pada kami hari ini, untuk berlaku yang benar, untuk bersikap yang benar, bahkan punya keberanian untuk melawan amarah, kebencian, dendam dengan mengutamakan kehendak Tuhan berdasarkan firman-Mu. Ajarlah kami memiliki sikap hidup seperti Daud yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya dalam takut akan Tuhan. Berkati kehidupan kami anak-anak muda, agar kehidupan kami menjadi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu, dan usia muda menjadi perjumpaan kami dengan kasih-Mu, dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Shalom, hai. Halo, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya ya. Jumpa kembali bersama Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Me. Alright, senang sekali ya di edisi hari Sabtu ya, Febrian bisa menemani Zoomer semua di akhir pekan ini ya. Dan juga mengharapkan untuk Zoomer semua selalu sehat, bahagia, sukses, dan selalu ceria ya. Dan mau menyapa juga Zoomers yang mungkin saat ini sedang ngantor lembur, mungkin ada juga ya yang lagi hangout bersama teman-teman. Seru-seru banget ya di sore hari ini. Dan juga mau menyapa yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, Zoomer semua, stay safe dan patuhi peraturan lalu lintas ya, Zoomers ya. Ya, tadi di perjalanan ya, di sore hari ini cukup cerah ya, dan cocok dan enak banget ya untuk santai atau sunset riding begitu bersama orang tersayang. Apalagi ini weekend, malam minggu ya, malam yang panjang untuk Zoomer semua yang mungkin lagi kasmaran begitu. Iya, di program acara Zoom selama 90 menit ke depan ya, sampai jam setengah 7 malam, Febrian akan menemani Zoomer semua. Dan hari ini khusus hari Sabtu akan memutarkan lagu mix ya, antara lagu Indonesia dan mancanegara yang romantis kali ya di weekend kali ini. Dan juga akan membuat sore hari Zoomer semua semakin seru tentunya. Dan juga Febrian ingin mengingatkan kepada Zoomer semua, jika ada yang ingin request, kirim-kirim salam atau sharing begitu ya, boleh banget ya, di WhatsApp saja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya, di @iktusfm. Oh ya, mau ngingetin juga untuk Zoomer semua yang ingin streaming tapi gak tahu caranya, jangan khawatir ya, Anda bisa langsung mengunjungi website kami di www.iktusfm.com, atau Anda juga bisa langsung menginstal aplikasi Iktus FM dari Google Play Store. Caranya mudah sekali ya, Anda cukup mengetik Iktus FM Semarang di Google Play Store dan langsung install deh. Jadi bisa langsung mendengarkan dimanapun dan kapanpun siaran Iktus FM. Oke, yuk kita kembali ke lagu sambil menunggu Zoomers semua yang ingin bergabung di sore hari ini ya. Tetaplah bersama kami di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Oke, Febrian, sekali lagi yang mau menyapa sahabat Iktus semua dan Zoom semua. Selamat bergabung di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Me, di mana Anda akan memberikan kita akan memberikan informasi terkini ya, dan juga berita-berita info up to date serta musik-musik yang up to date untuk Anda semuanya ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, sahabat bisa request lagu, kirim salam atau sharing di sore hari ini, boleh banget ya. Anda bisa langsung gabung di nomor WA kami di nomor 081 745 0596, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Serta untuk sahabat itu semua yang ada di luar kota, jangan khawatir, Anda masih bisa stay tune di Iktus FM. Caranya Anda bisa langsung mengunduh di Google Play Store ya, ketik saja Iktus FM Semarang dan langsung bisa langsung stay tune dimanapun dan kapanpun. Oke, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami untuk informasi terkini di www.iktusfm.com. Oke, di sore hari ini ya kita akan membahas tentang relationship dan juga beberapa info update untuk Zoomer semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Kita back to song sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung. Tetaplah bersama kami di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat Men.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: doing the beatbox.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, di sore hari ini di segmen kedua ya. Kali ini Febrian akan memberikan informasi terkini traffic light situation ya untuk Zoomer semua ya yang mungkin sedang dalam perjalanan atau mau pergi rencana di sore hari ini, mau malam mingguan atau mau nongkrong bersama teman-teman ya. Ya, gak ada salahnya untuk kita menyimak informasi terkini di pantausmart.kota.co.id ya. Kali ini Febrian akan memulai dari simpang Exito Klapia ya. Ya, di CCTV Kota Semarang ya, di CCTV Exito Klapia terpantau dari arah Siliwangi menuju pintu masuk Exito terpantau ramai lancar nih Zoomers ya. Tetap patuhi peraturan lalu lintas. Oke, kali ini kita beralih ke Jalan Pemuda ya di Kota Semarang, tepatnya di Simpang Tugu Muda. Terpantau ramai lancar ya dari Jalan Pemuda menuju ke arah Jalan Dr. Sutomo maupun Jalan Pandanaran. Dan sebaliknya, dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan MGA Sugio Pranoto ke arah Barat atau ke Jalan Dr. Sutomo, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, kali ini kita beralih ke ujung timur di Kota Semarang ya. Kali ini Febrian akan menginformasikan tentang situasi terkini di Jalan Simpang Fatmawati Pedurungan. Dari arah Jalan Brigjen Sudiarto, dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang, terpantau ramai lancar nih semuanya ya. Dan juga dari arah dari arah Jalan Arteri Soekarno-Hatta, ini terpantau ramai lancar juga ya. Dan paling ujung timur di Simpang Pucang Gading, dari arah Meranggen ini juga ramai lancar. Dan juga dari Simpang Jalan Sarwo Edi terpantau ramai padat. Oke, tadi Simpang mana tadi ya? Pucang Gading ya, di Semarang Timur, Kota Semarang. Kali ini kita akan beralih ke paling ujung selatan ya di Kota Semarang, tepatnya di Exit Tol Serondol Semarang ini ya, Sumers ya. Oke, situasi terkini di Jalan Simpang Sukun dari Jalan Anton Sujarwo menuju ke pintu masuk Tol Serondol Semarang ini terpantau ramai lancar nih Sumers. Dan sebaliknya dari arah Jalan Exito Semarang menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan ini terpantau ramai lancar. Ya, oke, itu dia beberapa informasi traffic traffic situation ya terkini ya. Dan semoga Zoomer semua yang sedang dalam perjalanan tetap patuhi peraturan lalu lintas, tetap stay safe begitu ya, karena keluarga tercinta ataupun orang-orang tersayang sedang menanti kita. Oke. Okay? Ya. Kembali ke lagu, sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung kirim salam atau request lagu, boleh banget ya di WhatsApp nomor kami di nomor 081 745 0596.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Oke, Anda masih mendengarkan program Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, di sore menjelang malam di hari Sabtu, gak ada salahnya kalau kita akan membahas tentang relationship, ya, tentang untuk anak-anak muda dan juga untuk kita yang lagi kasmaran, ya, cocok banget di malam minggu kali ini. Nah, kali ini Febrina akan membahas tentang apa itu back burner, artinya apa, dan ini bisa jadi satu awareness, ya, atau suatu warning system begitu, ya, tanda-tanda. Nah, Zoomers, ini big burner di kompas.com, ya, diulas di relationship anak muda. Ini bisa menceritakan, ya, sesuatu istilah baru, ya, di kalangan anak remaja sekarang, begitu, ya, Zoomers. Nah, pernah gak sih merasa hanya dicari saat butuh aja begitu, ya, tapi tidak pernah benar-benar diprioritaskan? Mungkin ada yang pernah mengalami. Siapa? Saya. Nah, fenomena ini belakangan ramai dibahas di media sosial, ya, Zoomers-zoomeran, dengan istilah back burner. Nah, back burner, ya, dalam konteks hubungan ini menggambarkan posisi seseorang yang disimpan dalam tanda kutip, ya, sebagai cadangan. Tidak dilepas, tapi juga tidak diperjuangkan atau tidak diprioritaskan, begitu, ya. Dan kondisi ini membuat sama sekali bikin stres, ya, ataupun bikin bingung, karena menggalaukan juga, ya, posisinya, karena tidak hanya melelahkan secara emosional tapi juga secara psikis. Nah, back burner itu apa sih? Nah, back burner ini artinya secara harfiah ini memiliki arti kompor belakang, ya, tempat makanan yang tetap dipanaskan tanpa menjadi fokus utama. Nah, dalam hubungan ini juga merujuk pada seseorang yang dipertahankan sebagai opsi saja, sebagai pilihan, bukan prioritas. Nah, dikutip dari The Atlantic, fenomena ini berkaitan juga dengan backup partner atau individu yang tetap dijaga komunikasinya sebagai cadangan jika hubungan utama tidak berjalan dengan baik. Waduh, salah satu peneliti juga sering dikaitkan dengan fenomena ini, yaitu Profesor Jason Diebel, Profesor Komunikasi dari Hope College. Ini meneliti tentang back burner relationship, yaitu orang-orang yang tetap dijaga komunikasi hanya sebagai alternatif hubungan romantis saja. Waduh, kasihan banget, ya, Zoomers, ya. Nah, kenapa istilah ini sering muncul di media sosial? Baru-baru ini popularitas istilah ini meningkat seiring maraknya diskusi tentang situationship, ya, dan dinamika hubungan modern zaman now. Dan platform seperti TikTok atau X ini juga mempercepat penyebaran istilah tersebut, karena orang merasa relate atau merasa kok sama, ya, dengan apa yang aku alami hari ini, begitu, ya.

juga enggak. Nah gitu ya. Nah penyebab back burner relationship ini, pasangan belum siap berkomitmen nih Zoomers, dan juga ingin memiliki opsi lain dalam hubungan, dan pada kutip gampang bosan intinya. Intinya seperti itu ya. Nah dampak jadi back burner ini juga, yang pertama dapat membuat insecure dan overthinking, karena ketidakjelasan membuat seseorang mempertanyakan value dirinya sendiri. Apakah saya ini benar-benar dibutuhkan atau benar-benar sayang sama aku apa enggak, begitu ya. Dan hal ini juga memicu kecemasan atau overthinking, sehingga dampaknya secara psikis menurunkan kepercayaan diri. Nah selanjutnya nih ya, dampaknya ini juga merasa tidak dihargai nih Zoomers. Dan hubungan yang sehat seharusnya memberi, saling memberi rasa aman dan dihargai, begitu ya. Dan jika kamu terus merasa menjadi nomor dua, itu tandanya ada ketidakseimbangan emosional yang tidak sehat dalam hubungan itu. Nah, kira-kira itu tadi ya beberapa topik, tapi kita juga akan membahas tentang solusinya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Gaset Media.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

0: sahabat Anda. Dahsyat men. Bring the beat back.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan program Zoom Orang-orang Muda Dahsyat Men. Oke, satu lagu dari Hindia dengan judul Kita Kesana sudah berhasil kami persembahkan ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Oke, sedikit informasi terkini ya untuk Zoomer semua. Ngomong-ngomong tentang Hindia nih ya, pentolannya siapa lagi kalau bukan Baskara Putra, sang vokalis nih ya. Ya, ini sangat inspiratif banget ya Zoomers ya, dimana Baskara Putra ini merupakan salah satu vokalis dengan banyak sekali tiga entitas band dalam karirnya bermusik, begitu ya Zoomers ya, dimana Baskara Putra ini memiliki andil khusus atau menciptakan karya di band Hindia, band Fish, dan juga Lomba Sihir ya, begitu. Nah, kali ini ada info entertainment penting ya dan terbaru, keras banget ya, dikutip dari kompas.com, di mana informasi album Menari Dengan Bayangan ini akan difilmkan nih, dan Baskara Putra menjadi produser eksekutif ya, dan tidak dipungkiri lagi juga Baskara Putra mengaku tegang dan juga grogi karena pertama kalinya menjajal di dunia film. Nah, siapa sih yang enggak grogi begitu ya, di mana yang biasanya kita bermusik begitu tapi ditawarkan melebarkan sayap ke industri perfilman. Nah, Baskara Putra ini juga didapuk menjadi produser eksekutif atau EP dalam film Menari Dengan Bayangan. Sebuah karya layar lebar diadaptasi dari album perdananya bersama Hindia yaitu Menari Dengan Bayangan. Nah, meski sudah sukses malah melintang di industri hiburan, khususnya di industri musik begitu ya, Baskara mengaku merasakan tantangan yang berbeda dan harus bekerja di balik layar di sebuah produksi film. Dan dalam keterangannya, Baskara secara terbuka mengungkapkan rasa gugupnya karena mengemban peran sebagai produser eksekutif di Sumas. Nah, siapa nih yang gak sabar ingin melihat film Menari Dengan Bayangan ya, aku juga excited ini. Kapan ya film Menari Dengan Bayangan ini? Ditunggu aja ya, kita tetap stay tune dan kita dukung ya Mas Baskara untuk berkarya selain di musik ya. Gak salah lagi dong, dan boleh juga ya melebarkan sayap di industri film. Oke, sukses selalu ya untuk Mas Bagas ya, dan juga bersama BNI ya. Oke, kita back to song ya, sambil menunggu orang muda untuk bergabung di malam hari ini. Anda bisa langsung WhatsApp ya di nomor 081-745-0596. Stay tune bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya

0: 0851 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Saya Regina Ivanova, stay tune terus ya di Zoom, Zona Orang-Orang Muda.

0: Bring the beat back.
1: Nama nomor FM itu sahabat Anda. Iya, nggak kerasa ya, Superbria sudah menemani sumber semua selama 90 menit ke depannya dari pukul 5 sore sampai jam 6:30 malam di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dengarkan terus Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Sampai belum potan ya. Dengarkan terus Zoom Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Karena ada informasi terkini, info update, lagu-lagu fresh ya, tiap temanya, tiap harinya beda banget ya. Jadi tetap stay tune, yang akan menemani sore hari kamu lebih full senyum pokoknya ya. Dan jangan lewatkan juga, setelah ini akan ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Terima kasih yang sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lewat yang belum kami sampaikan ataupun lagu-lagu yang belum kami putarkan. Oke, dan sampai ketemu di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Akhir kata saya, Febrian pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoinong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Pada dasarnya ketika Tuhan memberi firman dan aturan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Mungkin seorang berkata, aduh, tapi kan firman Tuhan ini kan juga berat, pendeta. Maksudnya apa untuk kebaikan manusia itu sendiri? Yang pertama saya pelajari, agar manusia dapat mencapai potensi maksimal dalam hidupnya. Seringkali ada banyak orang punya potensi yang luar biasa, tapi hidupnya gak teratur, hidupnya gak hati-hati, hidupnya seenak-enaknya saja, sehingga potensi maksimal dalam hidupnya akhirnya tertelan oleh segala tipu daya muslihat dunia, oleh segala kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupnya. Coba lihat, ada begitu banyak orang, potensi musiknya bagus, tetapi hidupnya dengan narkoba, hidupnya dengan seks bebas, hidupnya dengan kehidupan malam yang karu-karuan, sehingga apa yang terjadi, potensinya akhirnya tertelan oleh segala kehancuran dan kenikmatan dunia. Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita diciptakan dengan potensi ilahi yang luar biasa, yang kalau kita jalani dalam ketaatan, kita ikuti dalam aturan-aturan koridor yang berlaku, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita makin hari akan makin naik, makin hari kita makin diberkati, makin hari kita makin diperkembangkan oleh Tuhan. Makanya Alkitab dengan tegas bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Tapi persoalannya, kita gak ikuti aturan main Tuhan, sehingga potensi-potensi maksimal kita yang harusnya jauh lebih hebat dari hari ini tergerus oleh suasana dunia ini. Sebagai hamba Allah, izinkan saya mengingatkan kembali, mari setiap pendengar sekalian, kita kembali kepada firman dan aturan-aturan ilahi. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dampaknya akan sangat luar biasa. Kita akan kembali mencapai potensi maksimal yang ada dalam diri kita. Yang kedua, Tuhan memberi firman, Tuhan memberi aturan untuk kebaikan manusia, agar manusia dapat menikmati janji-janji Tuhan. Terlalu banyak orang yang pulang gereja kecewa dan berkata, aduh, pendeta-pendeta ini kok pinter ngomong ya, janji-janji Tuhan itu kelihatannya enak, luar biasa, tapi kenyataannya sulit untuk saya alami. Sehingga begitu banyak orang Kristen yang frustasi. Kenapa dia frustasi? Karena dia merasa, Tuhan ini kok cuma berjanji, tapi saya gak pernah alami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, my God is not a natto God. Allah saya bukan Allah yang no action talk only. Allah saya adalah Allah yang berbuat, Allah saya adalah Allah yang bertindak, Allah saya adalah Allah yang melaksanakan segala janji-janjinya. Tetapi kenapa kita gak mengalaminya? Karena kita tidak melakukan apa yang ditulis oleh firman. Kita gak ikuti aturan-aturan ilahi dalam kehidupan kita. Makanya kita gak ngalamin segala janji-janji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau kita taat pada firman dan aturannya untuk kebaikan kita sendiri, agar manusia bebas dari segala jerat-jerat iblis. Karena iblis itu licik sekali. Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Oh, setan mau pakai apa saja, setan mau pakai siapa saja, setan mau jalankan metode apa saja, tujuannya sederhana untuk menjerat kita, untuk membelenggu kita dan akhirnya membinasakan hidup kita. Tapi waktu kita kembali kepada aturan firman, kita kembali kepada aturan-aturan ilahi, maka apa yang terjadi? Setan gak punya lagi kuasa atas hidup kita. Kita berjalan dalam segala kelimpahannya, kita berjalan dalam segala anugerahnya, dan kita menerima segala janji-janjinya yang luar biasa. Haleluya. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan mau kita ikuti firman dan aturan? Karena ini akan membuat kita mencapai potensi maksimal. Yang kedua, kita dapat menikmati segala janji-janji Tuhan. Yang ketiga, kita bebas dari segala jerat iblis. Dan akhir yang keempat, agar kita dapat senantiasa meraih yang terbaik dalam kehidupan, baik kehidupan kita hari ini maupun kehidupan kita yang akan datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita gak bisa berbuat apa-apa dengan hari kemarin kita. Mungkin saudara berkata, aduh pendeta, masa lalu saya gelap sekali. Aduh, hari kemarin saya pendeta, saya pernah aborsi, saya pernah murtad, saya pernah tinggalkan Tuhan. Jawaban saya sederhana, mungkin kita gak bisa berbuat apa-apa dengan hari kemarin kita. Tetapi yang pasti, kita bisa berbuat segalanya buat kita hari ini. Dan kita bisa pastikan segala satunya buat hari esok kita. Karena kita tahu hari ini apapun yang kita jalankan bersama dengan Tuhan selalu akan indah. Dan hari esok kita akan penuh dengan pengharapan dan kuasa kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, hari yang Tuhan. Sebab program rohani yang kemarin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang 10 firman di bagiannya yang pertama. Karena mungkin saudara bertanya, apa maksudnya bahwa 10 firman adalah bagian yang pertama? Kita tahu bahwa 10 firman terbagi 2, hukum pertama sampai hukum keempat. Itu bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Baru masuk hukum kelima sampai hukum yang ke-10, ini baru Tuhan bicara tentang hubungan manusia dengan sesama. Ini yang kita mau sama-sama belajar dalam pembahasan tentang 10 firman. Bagian pertama, kita mau lihat Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat yang pertama, Ulangan pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita, kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. N4, Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi sebelum Tuhan memberikan hukum dan peraturannya, Tuhan perkenalkan diri dulu siapa dirinya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dengan lain kata, kalau bukan karena aku, kamu tetap diperbudak. Justru karena kasihku, aku melepaskan kamu dari tanah perbudakan. Dan untuk itu, karena kasihku juga, aku memberikan firman ini padamu. Ayat yang ketujuh, jangan ada padamu orang lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai rupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari sabat seperti yang diperintahkan kepada mu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti mati seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung. Itu sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hukum-hukum ini jelas. Jangan ada Allah lain. Jangan membuat bagimu patung. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi empat hukum pertama, jangan ada Allah lain, jangan membuat bagimu patung, lalu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, lalu ingat kuduskan hari Sabat. Ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa maknanya? Yang pertama dijelaskan, jangan ada Allah lain. Jadi di sini Tuhan mau kita tidak tertipu. Kenapa dia menyebut diri sebagai Allah cemburu? Karena dia punya sesuatu yang jauh lebih baik. Dia ingatkan kepada kita, jangan, karena apapun di luar Tuhan itu tidak dapat disamakan dengan Tuhan. Itu sebabnya ujung-ujungnya akan membawa pada kehancuran dari manusia itu sendiri. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Tuhan gak mau kita fokus pada apapun, apalagi hal-hal yang hanya penipuan-penipuan belaka. Tuhan mau kita hanya fokus pada Tuhan saja. Karena kalau kita fokus pada Tuhan, maka kita selalu akan mendapatkan kemenangan. Jadi jangan ada Allah lain. Tuhan tidak mau kita tertipu. Jangan membuat bagimu patung. Tuhan gak mau kita fokus pada yang lain. Tuhan mau kita fokus pada kepastian yang Tuhan sudah janjikan. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita meremehkan hal-hal rohani. Tuhan ingatkan kita be serious untuk nama Tuhan. Kita bisa serius, maka untuk hal rohani kita akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Lalu yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Artinya Tuhan mau kita punya waktu baik untuk diri kita, untuk keluarga kita dan Tuhan. Makanya Sabat artinya istirahat. Satu hari kita kondisikan untuk Tuhan, untuk kita membangun iman kita, dan untuk membangun kebersamaan keluarga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ini aturan yang kita ikuti dalam keseharian kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan hidup kita akan selalu penuh dengan anugerah Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika soal yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu selalu senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya mau berdoa buat siap saya sakit, siap saya berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sesuatu yang didoakan secara khusus boleh tertahan kanan secara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuat yang susah, Tuhan hiburkan, Tuhan tuntun kami semua sehingga kami jadi taat akan segala aturan ketetapan Tuhan, sehingga kami benar di hadapan Tuhan, dan dengan segenap hati kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glministry.com.

Station Selfiesian 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat malam sahabat Iktus di manapun Anda berada. Kembali Inspiration OS pada malam hari ini menjumpai sahabat-sahabat Iktus dengan beberapa informasi

αύριο την είχαμε σαφέ κανόν το Σαββατοκύριακο. Untuk itu kami mohon perhatian sejenak sambil Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga. Di lain informasi yang pertama, kabar sukacita bagi setiap kita jemaat Tuhan. Mari hadiri ibadah KKR Mujizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dapas dari Nigeria yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Tempat di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza lantai 3 Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi nomor WA di 08222557960. Pastikan setiap kita hadir dan terima mujizat pemulihan, kesembuhan juga terobosan ilahi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari ajak keluarga, rekan dan sahabat terkasih untuk beribadah bersama.

Agustus. Berikut ini informasi pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Pahidia Jalan Sidotati Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung spesial Prince bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Pahidia dengan program unggulan kerohanian 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Kemudian ada komputer angklung, field trip, dan fasilitas pembelajaran yang menarik. Segera hubungi kontak person Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau melalui telepon 024-845-1275.

Seperti itu, sekali lagi pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia Jalan Situ Tadi Barat 21 Semarang. Free uang gedung spesial Prince bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian dan 3 bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Ada juga komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Kontak person hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau di 0248-845-1275.

Baik, sahabat Iktus, beberapa informasi untuk Anda dan masih ada informasi lainnya. Namun sebelumnya kami hadirkan kidung pujian untuk Anda.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga melahirkan generasi mulia.

week, wat ik dus, was hier die inspiration ouds. Pagi, sahabat Ektus yang esok pagi ingin mengikuti ibadah on air dari 96.5 FM itu, sahabat Anda. Esok pagi, Minggu tanggal 14 Juni 2026 akan menyampaikan ibadah on air untuk setiap minggunya pada pukul 9 hingga pukul 10. Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKI Karangsaru. Kemudian pada pukul 18 hingga pukul 19, Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pada pukul 19 hingga pukul 20, Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Jadi sahabat Ektus, bagi Anda yang mungkin karena kondisi fisik Anda lemah sehingga sahabat tidak bisa keluar rumah dan Anda rindu mengikuti ibadah on air melalui 96.5 FM untuk esok pagi Minggu 14 Juni 2026, pada pukul 9 hingga pukul 10 Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKI Karangsaru. Kemudian pada pukul 18 hingga pukul 19, Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pada pukul 19 hingga pukul 20, Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat Ektus, bagi sahabat Ektus yang mungkin di rumah persediaan minyak mor sudah habis, oke, di Radio Ektus Anda bisa mendapatkannya, minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia kemasan besar maupun kecil dan juga dapat gosok Wong Feng Hung. Sahabat Ektus, ada juga produk BOL pengurang WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Disediakan juga di Radiktus bagi Anda yang ingin mendapatkan air minum Moses. Di sini kami sediakan dalam bentuk galon maupun cup. Kemudian Bukit Zaitun juga menyediakan Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Info dan pemesanan hubungi 024-841-2508 atau di 081-745-0596. Atau sahabat Ektus bisa datang langsung ke Radio Ektus di Jalan Muka Salampar nomor 9 pada jam kerja. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan atau usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, bisa hubungi Radio itu di 024-841-2508 atau Anda bisa datang langsung ke Radio itu di Jalan Muka Salampar nomor 9 Semarang. Demikian sahabat itu beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda di Inspiration Awards edisi malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan jelang menuju pukul 19.30 menit.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

Fischirne, Chef Fischirne. Sebelah 65 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sukeng dalu. Dumateng perokatang kina semingai pun perokatang sutresno. Sugeng pepanggil malih lumantar pasugatan lelang ning ratri. Wondering wengtel dalu meriko. Pepanggian kita yang tinden meniko perokatan. Ika lada sinten Sabtu malam minggu. Surya ingkang kaping 13 ing bulan Juni warso 2016. Perkataan kita asik kata sata capen. Enggal-enggal pepanggian kita dalam liko pada ngaturakan. Setuju sekarang kang sampun sumat ya. Mungkin itu pepanggian kita dalam liko sakit katampiokan di lilo lekawani penggali panjenengan setuju. Enggal-enggal pada kita memiliki pepanggian kita dalu meriko kanti sekar cinta kalah jengakan puji Gusti. Saking studio kalau Fitri Snowati ngaturakan sugeng dalu sugeng midang takkan sumunggu.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Poro katang kinasimi kahipun poro katang sutresno. Inggih sampun kawiwitan pepanggihan kita dalu menika kanthi sekarang menika cinta kalajengaken puji Gusti. Dumateng poro katang kinasih inggih sinten kemawon ingkang dalu menika sampun sesarengannya wiji wonten ing 96.5 FM. Mantar pasugatan lelang ning ratri kalau sumangga akan porokan ingkang kepengin badhe sesambetan monggo-monggo inggal-inggal kemawon dalu menika sampun kalau pikalen telepon ing 02483 13611. Dan dumateng porokan kini asih ingkang kepengin badhe pinarak langkung nomor WhatsApp monggo saged kalau latu syuki wonten ing 08 1 7 9 6. Monggo dumateng para kadang kinasi inggih pilih dalu menika ngrasaken suasana ingkang remenaken sinambi ngrasaken suasana sumeni. Monggo kalau ngaturaken sugeng asuh Bapirinda lumriko ngerasakan batan ingkang rati lungkrah saya. Awet tanggini pun indahkan setuyo karyo panjenengan setunggal tinten. Hitam tu rausi pun lungkrah. Lahan buki-buki pasuk gata nalang ning ratri ingkang kalah terakan. Lalu beli kuis testu sakato tato jampi. Dumateng perokatang setuyo ingkang nembi. Rasakan patan ingkang semplah saya. Iki baru katang kira saya suka ngasu, suka menopo kemauan. Sinambi midang ngetakan pasukatan dalu meniko. Kalau ngaturakan suka ngasu. Dumanteng baru katang kira singkang dalu meniko. Buk pilih nembi ngerasakan. Iki sasono dalu ing wonten. Undi kemawon mbok pilih dalam menika ugi nempi wonten ing sak tengah ing margi sesarengan kalian keluarga mbok pilih ngrasaken kepingin tindak-tindak ngrasaken suasana dalu wonten ing kitha Semarang kalau ngaturaken suking dalu iki. Monggo kalau ambali malih dumateng para kantang ingkang kepingin badhe sesambetan. Monggo inggal-inggal kemawon pinarak langkung kring on airing 83 13611. Dumateng para kantang kinasih ingkang kepingin iki ngaturaken sesambetan panjenengan lumantar nomor WhatsApp. Monggo saged kalau lato siuki wonten ing 08 1 7 9 6. Lalu berikut wonten setunggal WA ingkang lumebet saking Bapak Daniel Hong pun ngaturaken shalom sugeng dalu Mbak Wiwi elang ning ratri. Oke tenang. Kalau badhe nyun sekar menika Mbak Wiwi ojo rewel, ojo ngeyel. Dan sekarang menika kalau aturaken kagem sedoyo para pamidhangan lelang ning ratri wonten ing pundi kemawon suking dalu suking midang taken Gusti tansah berkahi saking kulo Mas Daniel Hong pun shalom.

Iki baru kata yang kira sih. Tinggal-tinggal kemauan badi kalah turakan mangga sekali ikan di pun kersa kentini Bobo Daniel Hong pun kalau bang lelangan nojo rewel nojo ngeyel mengkata langsung sak mangki kalau lajengakan wonten lelangan anu kreng Gusti ugi woro-woro mekaten iki semoga sesarengan kita bidang taket sugeng dalu sugeng bidang taket semoga

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32, 081-914-54-23-32.

Prokatang kinasih ugi minggah pun prokatang sutresno ingki sampun kapiar somali tigang lelang kalawau iye priko lelang anugrah Gusti wonten ugi aja rewel kalawau ngenangkan pamulutipun Bapak Daniel Hongbun lan ugi ingkang nembe kemawon kalaturaken iki menika woro-woro. Sugeng dalu kalaturaken kagem Bapak Yana Sugianto kawonten. Kok kersa nembe dalu menika nembe nyawiji wonten ing 96.5 FM. Kalaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu iki kagem Bapak Agus ingkang wonten Puspanjolo. Terima kasih Ibu Prestirini Sugeng Dalu Ibu. Kagem yang ning ingkang wonten ing Kuala Mas kalau ngaturaken ugi Sugeng Dalu. Iki dumateng para kanthang kinasih sinten kemawon ingkang dalu menika. Nembe nyawiji wonten ing ati cara lelang ning rati. Monggo para kanthang. Ingkang badhe ngesaken sekareng kang tetus kelangenan panjenengan monggo. Anu kikam ingkang kepingin badhe sesambetan pinarak kringoner monggo-monggo ngelinggal kemawon kalau tengok wonten ing 8313611 begitu manteng burung kadang ingkang lalu menikah nabi nyawici langkung nomor WhatsApp monggo iki saking dere sesambetan kalau lato si wonten ing dolwalis tunggal pitus kawan kangsa anul kangsa songo anu dumateng Ibu Sukarti so Ibu Suratmi ingkang wonten ing Semarang Barat kalau ngaturaken sugeng dalu iki saestu para kadang kinasih swasana dalu menika tenturipun ndadosaken swasana ingkang remenaken para kadang sedaya saged nyawiji langkung pasugatan dalu menika mujudaken swasana ingkang remenaken tenturipun iki dalu menika wonten kring badhe kala tampi sinten menika ingkang sowan. Monggo dipunambali malih ingkang badhe pinarak kringoner monggo para kadang. Dipunambali malih. Enggal-enggal langkung 024 8313611. Kagem Bapak Agus ingkang wonten Tulkosari Bu pilih dalu menika dereng sari. Nepi ngrasakaken swasana ngaso kalau ngaturaken sugeng dalu. Coba teng Ibu Parpo ingkang wonten Tulkosari. Halo Ibu sugeng dalu. Ibu Supriyanto ingkang sampun rati sawetawis. Dan nate kepiring swanten Ibu mbok pilih dalu menika nembe nyawiji kalau ngaturaken sugeng dalu. Para kateng kin asih kalau aturaken menggah lelangan no ojo sembrono. Sama kaya kalah jengahkan terminal Tirto nanti mekatan perokatan ini sugeng dahulu semoga kalau dirahkan sugeng bidang tak

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah ora saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung, jangan percaya sebelum dicoba.

0: gak ngerti aku jembul kok kowe tak ra gel nguning ra gel nguning kowe kok ora etok-etoki nyangen ni nyahayu aku wis rindu tah manis tah manis
1: sing nandur pari kuwi sapa ndek
0: ra gel nguning kuwi sing nandur aku tah ayu kowe arep mo yen arep pengen ngap syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku
1: gemang entet aku mong takon baik kok entet
0: waduh mateng aku ragil nguning gue yang nyeluk jenengku ini rasanya ngatiku manyes manyes sajak menye kayak wong itu buntutan kayak lho.

0: Παροκατάν και να σημαίνει πόν παροκατάν σου τρέσνο. Τα σε σε σαραγκάνια ο χιτσιόν τον έγα τίτσορο ρελάγον εγκράτη. Το μαντάρες μου να πρίμα FM. Εκ του Σαββατάν να έγκαν το λουμρικό. Κάποι αρσόν τον αρσό παντσινεγά. Sekeng dalu kalah dorakan kakem borokatang setuju yang kang lebih nyawi cuan dan ingat si ceroh mereka dan tu merasakan suasana yang kang kerah menaga monggo yang kang pahdi sesabatan shalom sekeng dalu
1: shalom sekeng
0: dalu ingge monggo bapakus
1: ipun pawar pahibun
0: puji gusti sami pinaringan sehat
1: Kasih salam juga.
0: Aiyah, monggo kagum sinten kemauan monggo. Di aturi salam setuju inggi.
1: Pak Suparmin, sukses. Siang Pak Suparmin, sukses Pak Suparmin.
0: Sukses dah lu inggi.
1: Kelingane, soal soalnya.
0: Lah lah ngening ratri,
1: inggi. Pak Yaya Panggi kali Bu Raja Bu Marpuah Kawanan Trogosari Sekeng Dalu Bu Widayanti Yang Ning Kawanan Tanah Mas Dalu Bu Yanes
0: Ige
1: Yanto Kawanan Kokosono
0: Monggo
1: Pak Andoko, entah masa Dina Dinani
0: Megaten
1: Pak Lasertio
0: Iki
1: Pak Bukus Pak Kristiani
0: Ibu Kristiani Megaten Iki
1: Kali Pak Silas
0: Oh Iki Bopo Silas
1: Sukma
0: Ibu Sukma
1: Bina
0: Monggo inci Bu Gina Nampi Medan ngetahkan
1: Pak Gideon Kalian Mbak Ani
0: Inci
1: Setuju mawan
0: Setuju ke mawan
1: Tuhun sekar ya Pak
0: Ngerisakan sekar menopo Monggo Pak Bagus
1: Ayo guyu ya
0: Ayo guyu Wibet injang Tering kemujeng mereka Aiki, mungkin kalau terakhir mengatakan Bapak Gus.
1: Mbak Wi, sehat selalu.
0: Matur nuwun pengesupan jaringan, Gusti berkahi, shalom. Aiki, matur nuwun, oke kakak Bapak Gus ingkang sampun kepareng ngaturaken. Salam-salamipun kakak Borokatang setuju mengatakan. Wow, Bapak Billy menikah yang ning, menopo sinten ya? Shalom, sugeng dalu.
2: Dalu, salam Mbak Billy.
0: Monggo yang kontak langsung menika mireng swanten ipun Bapak Agus.
2: Inggi. Pas doa malam to Mbak dateng.
0: Oh, kahten ya.
2: Kok kleresan, wah kula mboten
0: nika. Inggi, kalau wow.
2: Ramin Jawi toh. Kalau
0: wau kados pun Pak Agus. Iki ngaturi salam kagem eyang ning.
2: Kamar lho kok. Kok Pak Agus.
0: Iki ya.
2: Dereng kesupen kula matur nuwun Pak Agus. Tenggolanipun kalian Mbak Wiwi.
0: Mekaten eyang ning. Inggih. Lah
2: kula menika ngaturi.
0: Monggo ya.
2: Utawi Sederek-sederek sedoyo kemawon ingkang sami mitangetaken pelangan ing ratri nggih leres Mbak.
0: Inggih leres yang.
2: Oh, ngaturaken sugeng mitangetaken.
0: Inggih.
2: Langkung kula nggih ngaturaken sugalu atur nuwun boten kesupen lagunipun beres kabeh Mbak Wi.
0: Oh, inggih mekaten yang ning.
2: Sederek-sederek utawi mbak-mbak setunggal kru ing mriki sedoyo.
0: Inggih matur nuwun sanget.
2: Kang Asu, Mbak Wiwi sugeng ngladosi matur nuwun.
0: Inggih sami-sami yang ning.
2: Dateng sedoyo kemawon sugeng dalu.
0: Inggih.
2: Pun Mbak Wiwi matur nuwun.
0: Inggih wekatene yang ning matur nuwun Gusti berkahi. Iki maturun kagem yang ingkang sampun kepareng ngaturaken sesambetanipun kendur saking doa malam langsung mireng swantenipun Bapak Agus Kolowa ingkang sampun kenten-kenten salam. Iki salam wangsul kagem Bapak Agus sampunipun dereng mapan sari mekaten nggih. Inggih langsung kemahon mereka kalau wau Bapak Agus ngersakan ayung guyu saja ibu setengah dinten tereng kemuceng kalau wau inggal-inggal pada kalah terakan kemahon ayung guyu sama ke kalah cengakan beres kabeh mengkaten minangkan hipa mulut ibune yang ning kang wonten ing Kuala Pas. Sugeng dalu para kata yang kinasih kalau dereaken sugeng midhangetaken sumangga.

Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 0531 Novi 0811 269 7765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Purukatan kina si minggaipun purukatan sutresna. Mekaten atur pasugatan dalang ning ratri ingkang kala aturaken wonten ngalso panjenengan ing dalu mriku. Sedaya pepenutan ingkang sampun kala aturaken. Tentu estu saged tetesaken inggih syukur wonten ing manah panjenengan. Purukatan inggih ningali wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila kalau Bibi Trisno wanti ngalingal pada nyon pamit saking ngarso panjenengan lan saged pinanggi malih wonten ing wekdal candhaipun. Semoga sesarengan kita sami terasa santi cuyu-cuyu wijayanti widodo niring sami kala Gusti Yesus samberkahi nuwun matur nuwun.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990 081-325-301-990
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Santapan Harian, Sabtu, 13 Juni 2026.

0: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu mendengar suaramu ya Yesus, melalui setiap ayat yang akan kami baca. Diamkanlah segala kegelisahan dan kekhawatiran dalam hati kami, dan penuhilah kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
1: 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Namun aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Rasul Paulus adalah orang yang berencana atau a man of plan. Bacaan hari ini membuktikan hal itu. Dalam penutup suratnya, Paulus mengungkapkan bahwa ia akan tinggal di Efesus hingga perayaan Pentakosta, yaitu kira-kira sampai awal musim panas. Setelah itu dia akan pergi dan tinggal di Makedonia sampai musim gugur. Selanjutnya ia akan bergerak ke Korintus dan tinggal bersama jemaat di sana selama musim dingin. Pada musim semi barulah Paulus dapat melanjutkan perjalanan. Pada waktu itu ia akan pergi mengantarkan bantuan ke Yerusalem. Demikianlah rencana pelayanannya dalam 1 tahun ke depan. Di sisi lain, Paulus adalah seorang hamba Tuhan. Ia menundukkan dirinya kepada kehendak Tuhan dan mempersilakan Tuhan mengintervensi rencananya setiap saat. Karena itu ia menyisipkan klausa, jika diperkenan Tuhan. Menyusun rencana adalah hal yang natural bagi semua manusia, apapun profesinya, pengusaha, dokter, guru, nelayan, tukang daging, mekanik, dan lain-lain. Setiap orang selalu memiliki rencana. Kita ingin memegang kendali penuh atas agenda kehidupan kita sendiri. Maka, menundukkan rencana atau agenda kerja kita kepada Allah adalah hal yang ajaib. Sebenarnya kita tidak suka agenda pribadi kita diatur oleh orang lain, apalagi oleh pribadi yang tak terlihat. Dibutuhkan iman yang sejati untuk mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kita dan menyerahkan kendali penuh kepadanya. Sikap berserah kepada Tuhan ini tidak menumpulkan kemampuan kita berencana. Sebaliknya, ini menyegarkan pikiran kita untuk mengambil langkah bijak yang menguatkan hati kita terhadap perubahan rencana yang bisa terjadi. Sebagai orang Kristen yang berencana dan bertuhan, kita ingat siapa kita dan siapa Tuhan kita. Mungkin kita belum terbiasa berkata, jika Tuhan berkenan. Namun, marilah kita belajar menyisipkan kata-kata itu setiap kali kita menyusun rencana pribadi atau agenda kerja kita. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, ajarlah kami menyusun setiap rencana dengan hati yang bijaksana. Namun, tetap rendah hati, menyadari bahwa kehendak-Mu-lah yang paling sempurna. Saat jalan yang kami pikir terbaik, ternyata berbeda dari rancangan-Mu. Mampukan kami percaya bahwa tangan-Mu sedang menuntun kepada kebaikan yang lebih indah. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Esra pasal 8 sampai 10. Dan untuk perenungannya dari Esra 8 ayat 21, Esra 9 ayat 6, dan Esra 10 ayat 1. Judul renungan MK kita, Pertobatan yang Mengubah Arah. Saudara, ada perbedaan besar antara merasa bersalah dan sungguh bertobat. Merasa bersalah sering berhenti itu pada emosi saja. Tapi pertobatan itu mengubah arah hidup kita. Nah, pasal 8 memperlihatkan Esra memimpin perjalanan pulang menuju Yerusalem. Perjalanan itu tidak mudah, berbahaya, penuh resiko. Namun ada satu tindakan yang menarik sebelum mereka berangkat. Aku menyerukan puasa. Mengapa? Karena Esra sadar mereka membutuhkan Tuhan. Bukan hanya perlindungan fisik, tetapi hati yang kembali bergantung kepada Tuhan. Ini penting. Karena seringkali manusia baru sungguh mencari Tuhan ketika ia sadar dirinya tak sanggup mengontrol semuanya. Dan justru disitulah kerendahan hati harus lahir. Lalu pasal 9 membawa kita pada suasana yang sangat emosional. Esra mendengar bahwa bangsa itu kembali jatuh dalam dosa yang lama. Dan respon Esra sangat berbeda. Ia tidak marah-marah terlebih dahulu. Ia tidak memulai menyalahkan orang lain. Ia hancur hati di hadapan Tuhan. Ya Allahku, aku malu. Ini doa yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh sadar akan keadaan rohaninya. Esra tidak berdiri sebagai orang suci yang merasa lebih baik. Ia ikut menangis bersama bangsanya. Kalau kita punya jemaat yang melakukan kesalahan, apakah sebagai pemimpin kita mengatakan, Ya Allah, aku malu, ini kesalahanku. Tidak menuduh dan menghakimi kecuali berseru kepada Allah, bersyafaat kepada Allah untuk umatnya, Ya Allahku, aku malu. Sekali lagi, ia ikut menangis bersama bangsanya. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Pasal 10 dimulai dengan kalimat yang sangat indah. Ketika Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis, maka Tuhan mendengarkan. Tangisan itu menular. Pertobatan itu menyentuh orang lain. Karena pertobatan sejati memang memiliki daya hidup, energi yang bisa membangkitkan pertobatan bagi orang lain juga. Ia membuka mata, ia melembutkan hati, dan ia mengubah arah. Namun bagian ini juga tidak mudah tentunya. Bangsa itu harus mengambil keputusan yang berat untuk membereskan dosa mereka juga. Mengapa? Karena pertobatan sejati tidak berhenti pada penyesalan, tetapi berani mengambil langkah perubahan. Dalam kehidupan kita ini tentu sangat pas sebagai peringatan Tuhan. Kadang kita merasa sedih karena dosa, tetapi tidak sungguh berubah arah. Kita menyesal, tetapi tetap mempertahankan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan, pertobatan bukan hanya soal air mata, tetapi keberanian untuk kembali kepada Tuhan dan membiarkan hidup diarahkan ulang oleh Tuhan. Dan itu tidak selalu nyaman, dan itu berat, kadang menyakitkan. Namun justru disitulah pemulihan dimulai. Karena Tuhan tidak sedang mencari manusia yang pura-pura menyesal atau pura-pura baik. Ia mencari hati yang jujur, yang mau kembali, dan yang mau diubahkan. Sebagai pertanyaan refleksi kita, yang pertama, apakah selama ini kita hanya merasa bersalah? Atau sungguh bertobat dan mau berubah arah? Yang kedua, apa yang Tuhan sedang minta kita bereskan agar hubungan kita dengannya bisa dipulihkan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang seringkali masih keras dan penuh pembenaran diri. Ampuni kami jika kami hanya menyesal tanpa sungguh mau berubah. Hari ini kami rindu kembali kepadamu dengan hati yang hancur dan jujur. Tunjukkan bagian hidup kami yang perlu dibereskan dan berikan kami keberanian dan kekuatan untuk melangkah dalam pertobatan yang sejati ke arah yang benar. Pulihkanlah hidup kami dan keluarga kami ya Tuhan, di dalam kasih kemurahan-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Hai, saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.